Bahana budaya Indonesia, waktu dan perhatian memang sangat diperlukan dalam sebuah hubungan. Tapi ya kalau semua juga keinginan kita terwujud, ya mungkin kita akan lupa semeton bagaimana caranya berdoa dan bersyukur ya. Dan ingat ya, manusia paling sering yang namanya lupa jika sudah merasakan kebahagiaan semeton. Siapa nih yang sering sekali nih lupa bebahagia jaging sabe. Coba niki yen mare sing mesti dompet nang ngaketeng perjani mekejang inget jak mantre niki. Rajang bergabung nemu niki semeton sane wau minam niki nyarengin Gus Gandhi gendan niki nggih wenten Ari Zera niki ring wawidangan Gunung Guntur niki wau nyarengin Gus Gandhi rajang beraktivitas kemanten kesarengin dalar niki kije pesan tiangin niki dilang niki. Wenten Pak Gungurah niki sukses sampun nyarengin ring dalung gone niki nggih sukses buat Gus Gandhi nggih sukses sukses jaya selalu hu. Adi cara nak yel semangat niki. Aduh efek samping niki mulai mengurangi sarapan semeton. Oh, mengurangi sarapan uli seporsi dari dua porsi. Beli Gus Widiantara sukses pun niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring sudah munut Bangli niki request lagu kone niki nge Numata durung wenten niki beli. Saya ada judul itu sing ada niki. Oh sing idang muter Gus Gandhi nge. Mau gak yang ada-ada aja dulu niki nge pasing pusing penyiari niki. Wenten Jero Sri Tampak Sering sukses pun niki kalar ngarsa tembang saking Al Ghazali sana memurde kesayanganku niki. Sampun Gus Gandhi putarkan nih wau dumoginya nenten terlewatkan nggih kesarengin dalar niki Buwayan Lasri ring Tabanan sukses meniki sampun nyarengin Gus Gandhi.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Singa Delawan sama Tone Fox. Nah, aktivitas penumpang di terminal tipe A Mengwi ya, Kabupaten Badung sampai saat ini masih terpantau landai. Kendati demikian ya, pihak terminal tetap melakukan persiapan guna menghadapi libur panjang sebentar lagi sama Tone ya. Bahkan ya, kini pihak terminal telah menyiapkan 48 personel untuk melakukan pelayanan dan memantau lalu lintas bus yang keluar masuk terminal Mengwi. Nah, hal ini juga diharapkan saat ada peningkatan jumlah penumpang, layanan terminal bisa dilaksanakan secara maksimal ya. Untuk informasi lebih lengkap, semeton boleh berkunjung ke tribunnews.com.

0: waktunya zona Indonesia. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Sing. Ade lawan. Au, kamu ketahuan ya mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga. Gak apa-apa ketahuan ya, karena semakin banyak semeton mengirim amplopnya yang berisi ya 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga ini, semeton pastinya semeton bisa ya kemungkinan mendapatkan umroh gratis atau uang senilai 35 juta rupiah. Nah, ingetang semeton. Sarengi niki reward umroh semeton sampai berlaku sampai 1 Desember 2026. Pirengin niki semeton, pirengin nggih. 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga tanamilah tanahmu baik sane klasik utawi ultimate bebas semeton nggih. Nah, niki ukurannya harus yang 100 mili semeton. Kalau sudah silakan gunting jadi 2 bagian. Dan juga perlu diperhatikan ya, yang digunakan itu adalah tahun 2024 ke atas semeton. Kalau sudah silakan lengkapi juga dengan kelengkapan lainnya seperti fotokopi KTP, terus nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Di bagian depan amplop semeton pilih salah satu semeton, karyawan, konsumen atau sangasian. Nah, kalau sudah lengkap semua silakan kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Ingetang semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
5: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
5: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
5: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
7: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
8: A few moments later.
9: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
6: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
10: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan

0: yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ya, selamanya ya, menarilah, karena cinta bisa membuat kita menjadi bahagia, bisa juga menjadi duka semeton ya. Benarkah demikian? Coba kita tanya Dek Raden yang udah request lagu dari Niji Laskar Pelangi nih, Kingi. Nak banget sing Gus Gandi langsung niki baca. Yen tuh kat bablas Gus Gandi maca perjani bu bisa mana SP nih. Napi SP Gus Gandi sengau pun. Jag mula ada doen niki beli kade niki. Coba dulu niki redengang mulu joran beli dek niki. Ada deh wasil wong ngasana jani untuk mancing niki, mancing keributan maksudnya. Semeton niki sana sama nyaringin ring Bang Li Wenten Tusri niki. Anji gue niki menunggu kamu. Di mana niki menunggu? Pang bener bang ngorain Gus Gandi sekenang niki niki. Menunggu kamu kan gue, tapi sih ngorainnya DJ kelantiang. Sih kebingungan nae. Gue mesti tersesat win. Kalau tersesat di hatimu sih nggak apa-apa gitu. Ini tersesat di kamar niki. Agak gede kayak ini niki. Pak Yoga niki weh jaga saja niki, yen Pak dan tejak kideh bu niki kelapa muda niki. Niki kelapa muda tapi mama muda niki. Aduh jak perangkat nih bantu Pak Yoga nih ngidang kan niki ngulgul Gus Gandi kan dan niki nge sarapan malu Gus Gandi pangtis kuna niki basangin nge. Memaman itu kade malu. Sambil manting, sambil ngeling kuna niki Pak Yoga nih juga ada dewe niki nge litu ampun bertembang ibu au niki Pak Yoga. Ingetan niki nge usan ngajeng nguliang piring nih niki. Bejemayah niki di warung makan gitu nih. Denak kayang piring anaknya bantu mulih niki.

99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox masih di zona Indonesia dan saat ini sudah 54 menit lepas dari 8 pagi. Semeton Fox yang sudah di tempat beraktivitas, Gus Gandhi doakan semoga harinya berjalan lancar dan tentunya sesuai dengan yang sudah direncanakan ya Semeton ya. Terus selamat pagi juga buat Butu Sekaryani Niki yang ada di kawasan Kebo Iwo pagi ini, katanya hanya monitor saja. Oke deh, terima kasih banyak sudah ikut gabung ya. Yang baru juga mulai ikut lagi nih, katanya satu minggu kebelakang ini lagi sibuk ngurusin perpindahan mau ke Albania katanya Niki. Nge, Pak Made Rere Niki. Mat gue nih hidup di Bali kan, dan makin kal ke Albania nih ngalih dolar gue nih. Aing johne ngalih dolar nih Pak Made nih kini. Membalik di YouTube kan nih wenten dolar makanya nih. Ngwedang malu Pak Ding, ngwedang pasti kepupungan nih. Nah kan well maro orang kan besekan ke Albania sekenang ini gini nanang janur yang bangli metro niki suksemu sampun nyaringin Gus Gandhi gen dan gini Om Swastiastu Ji Gandhi. Nah gitu gen kanggo wang nah kanggo yang penting benanang milu demen gitu niki gini Gus Gandhi pasti demen apalagi jeng tanggal 25 nanang itu kan biasa niki. Nah agak anuan deh sama bertanggal 25 rekening Gus Gandhi kan nu nyimpen kan nanang kan. Aduh, Gus Gandhi tunggu ya nanang kiriman. Wenten Ketut Ana Putra 1000 niki. Swastiastu Gus Gandhi. Niki jagi nangkil kayaknya niki ngelungsur wedang dados. Jangankan ngelungsur wedang niki, ngelungsur jaje begini dados niki. Dia mesti ngelapis mare lupa-lupaan gue niki yen beng abepis niki jagi inget. Maka jangan sana gitu penyakit jelema niki sama ton. Amun beng abepis jag perjani niki. Oh kayak ngumah pediding sabine niki. Pengalamannya beli ketut anak putra 1000 niki yen beng abepis kayak ngumah ne pediding nih sabine. Yen ngabepis yen sing ngabepis bijak selit niki. Selit di jumah. Jag mekangan sekancan mantre niki ingetang.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ini kegerangan cinta ya, yang kisahnya tak pernah kuduga. Gue Niki Cemeton. Tapi yang Cemeton Niki, ngomong-ngomong tadi kan ada yang nyeletuk cara gue segandi Niki. Sarapan Niki ngangge air kelapa muda gue Niki. Ternyata Cemeton ya, jadi mengkonsumsi air kelapa muda Cemeton pagi hari sebelum mengkonsumsi apapun Niki Cemeton nggih, alias dalam keadaan perut kosong Niki Cemeton, ternyata ada manfaatnya Cemeton. Yang pertama ya, jadi membantu mengontrol berat badan. Nah, ternyata ya bisa memberikan rasa kenyang tanpa menambah banyak kalori Cemeton, yang tentunya ini sangat membantu untuk Cemeton yang sedang diet ya. Terus bisa juga yang namanya membantu mencegah lonjakan asam lambung, yang pasti ya membantu menetralkan asam lambung sebelum makan Cemeton. Jadi kalau Cemeton punya mah GERD, bisa ya mengkonsumsi yang namanya air kelapa muda ini ya. Terus kalau dari sisi kesehatan lainnya, bisa juga meningkatkan metabolisme ya, karena adanya kandungan elektrolit alami ya, jadi bisa membantu tubuh untuk memproses makanan ya dengan lebih optimal. Yang terakhir ya, bisa yang namanya menjadi penjaga hidrasi Cemeton, karena bisa mengembalikan cairan tubuh yang hilang setelah bangun tidur. Tapi yang perlu digarisbawahi Cemeton, apapun ya, meskipun ini herbal ya, alami, tapi kalau Cemeton mengkonsumsi secara berlebihan ya, itu juga akan menjadi petaka nantinya Cemeton. Jadi sebelum Cemeton melakukan ya, yang pasti mengkonsumsi air kelapa muda ini, kalau memang Cemeton punya riwayat sakit, yang pasti Cemeton harus konsultasi dulu sama dokter ya. Jangan buru-buru langsung dikonsumsi gitu Cemeton ya. Nah, informasi ini Gus Gandhi rangkum dari beragam sumber. Terlebih juga untuk Cemeton yang sudah ikut gabung, sabar-sabar aja dulu sebentar, Gus Gandhi akan lanjutkan untuk membaca pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp atau ke aplikasi.

0: Fox Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
3: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Aku jatuh cinta Rolet yang sudah membawa kebersamaan kita di 22 menit lepas dari 9 pagi. Semeton Fox, di pagi ini bagaimana cuaca di sekitaran Semeton? Kalau di Gatsu ini setengah rem-rem, setengah cerah nih Semeton, serius. Gus Gandhi, wawusan niki mesu kena tinggalin ge. Hari ada ngekebus, ada ngegulam niki jek nyang tepat niki di tengah-tengah studio niki. Ngenah Gus Gandhi jingae niki jek ada ngeujan, ada ngehujan, ada ngegulam, ada ngekebus niki. Kene kebus dingin dari ini penyiari kena niki ge. Rajang dulu niki, ya, makin Gus Gandhi jadi ketulikup. Dume niki menyapa Semeton Fox sane wenten drike niki nggih wenten Mang Ming niki sane jagi mekarie kone ring samengi mangkin nggih ingetang niki ngangge sendal lengkap nggih ampunang abis iki nganggo sendal ane di kiri gen niki nyanek di lokasi ye hadis sing ade ben sik niki kan sing lucu genten niki nggih. Coba pikir tadi cuma abis iki nganggo sendal dan di lokasi megae mari inget niki kan abis iki nganggo sendal niki. Request lagu kone niki Surga dan Neraka. Sareng Gus Gandhi ingetan kone niki makan panglah tenaga kone niki. Oh, makan sing makan tetep kan niki ngelah tenaga kan dan nge. Ane perlu tuh pipis sebenarnya gitu. Pipis sebenarnya niki. Oh, apalagi tanggal tua niki. Mbok Octavia niki ring belah batu suksema mbok cantik sampun nyarengi niki Yovie Nuno kone niki terserah penyiare niki nge judulnya apa gen dadi kone niki nge suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi wenten taler niki Bliong De niki semangnya makin sampun nyate niki. Suksema niki dadi foto nih gen kirim main lagi niki abang ane sekenan gen dan nge pamelah ngantiang niki. Wenten mbok ade asih niki ring wawidangan kesiman Al Ghazali siki Gus Gandhi kesayangan gue niki nge sampun Gus Gandhi putarkan nih wawung nge megatir majaring Semeton Fox sami kayak manten. Suksema muali niki sampun nyarengin Gus Gandhi wenten dalar niki Blian gen niki asalkan kau bahagia gue niki nge malah jebos Gus Gandhi jagi cingain dumun rahajang lan suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing. Ada lawan Rajang Semang buat Tika Saraswati. Pagi ini katanya yang baru sempat ikut gabung ya. Anda libur apa Anda kerja hari ini ya? Ada kalau akhir bulan kayaknya Anda mulai malas-malesan ini kerja ya. Wih, perjaning orang Anda niki nggih. Ada Rajang depan niki Tika nggih. Ingatan niki ka bawain Gus Gandhi oleh-oleh niki jak melali kan kayaknya niki Tika nggih. Ingatan bawain oleh-oleh nggih. Nah, yen Tika Saraswati niki melali ingatan nek niki selalu bawa minyak balur sangat-sangat niki nggih. Kan sudah ada yang ukuran travel size-nya jadi lebih mudah dan simple, tidak banyak memakan tempat di bagasi Anda ya. Apalagi semeton. Nah, niki minyak balur ultimate sangat-sangat ngangge 140 bahan alami pilihan dan ada sentuhan bunga lavender yang pasti memberikan aroma yang lebih modern dan juga memberikan relaksasi pada pengguna pertama ya. Mulai baru dibuka aja udah aromanya itu sangat menenangkan semeton. Tapi ingat semeton, produknya tidak hanya minyak balur semeton, ada banyak sekali ya. Ada sabun, bubuk sangat-sangat, skincare, dupa, dan yang terbaru dan masih sangat fresh sekali semeton, nama produknya adalah Gatalin. Nah, semeton bisa langsung dapatkan produk ini ya, langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau juga bisa pesan langsung di 081 993 101 102. Sekali lagi 081 993 101 102. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Bila nanti kau milikku, maka kau tidak akan kubiarkan memasak di rumah. Adik itu bahas yang ada kudiang. Kudiang masak, ya udah terpaksa niki meli kan dari niki nge. Meli napi niki, nah apa jadi dotang gitu nge. Rajang Semang demo niki, peka abi niki, sampun nyaringin Gus Gandhi ring semengi mangkin nge. Nyaringin Gus Gandhi, sanga-sanga sing ada lawan. Bay, niki Gus Gandhi tuh nini terus gen kedek niki. Sing kadina budo Gus Gandhi niki. Kadina budo sekenan niki nyan, diolas dia jangan. Ini tidong-tidong orang ini Gus Gandhi niki. Pak Sipong suksema niki reng Sibang Gede sampun nyaringin. Ingat niki, bertobatlah ya, bertobatlah Pak Sipong. Beli Roy Skin suksema niki, stay tune kau niki semangat bertugas nggih. Suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Beli Sukrawan taler niki suksema sampun nyaringin. Wentan Yuyun niki taler. Beli Yandik Liki suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Wenten taler niki Nini Gusta genda niki nggih ring widangan Denpasar suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Kesarengin taler niki Habliansu genda niki nggih ring seputaran Klungkung. Anji niki sampun metembang iwau nggih gabung-gabung manten dumun. Mbok Yastini suksema niki Wali taler sampun metembang iwau dumugi jeneng enten terlewatkan nggih. Beli Gede Sumayase taler niki ring widangan Pedawa Buleleng suksema niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Wenten taler niki Bumade Warsini suksema niki sampun nyaringin semeton saking wewidangan nusedua. Lan wenten Pak De Armunanta niki ring Padang Getas suksema sampun nyaringin Gus Gandhi.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Pak Komang Chandra, suksesmu sampun nyarengin niki. Sing mengkep niki, kecak den busan genden niki nge. Ambure Pak Mang ambure nge. Sekali ini sing maju jalan niki mulai kecak ibu san genden niki nge. Suksesmu sampun sarasami sampun nyarengin Gus Gandhi. Sinapuri yang menten keyuangan, rikale nyarengin wata cegah gonyakan ke mantan nge. Langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gandhi mempamit untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan. Ngarengan semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu semeton Fox kesayangan Gus Windu. Tumbuh jadi dos pindi becek kisaran ini 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalah lawan. Yeay, semeton Fox Rahajeng Rahina Soma. Ngiring sarangin Gus Windu menyantos galasi kita ngai. Ring Gendeng Bali. Megat reteleponin Gus Windu semeton Fox. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler ring Fox Radio Aplik.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Fox Bali.

0: 89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu sane mangken sampun galah nyane niki nelponin Gus Windu mangken sematan Fox teleponin Gus Windu ring WA 087808593 tada ramaikan Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali, nala ring Fox Radio aplikasi. Suksemat orang Gus Windu macam ring sematan Fox sane sampun nyaringin Gus Windu ring WA ingin penika wentan beli di armu nantas saking gudangan padang getas nge talar wentan bawa nyoman sukendri bu andra saking gudangan bajre megatera majang ring semoton tiang ring bajre lan padang sumbu dumogi kena rahayu sareng keluarga sami astung kare bu joni pak joni kesayangan Gus Windu saking gudangan buana indah ngiring teleponin Gus Windu mangkin yuk megatera kide majang ring gong biang raka pak rere ruis kane maka sami pokoknya nge talar wentan ini gusta saking gudangan pamadilan megatera majang ring gong biang raka talar puniki wentan maka sami sematan Fox nge butut si dekarya butut keboy iwo nge ngirin telepon Gus Windu malah sematan Fox yuk taler puniki sematan Fox wenten Pak Yan Sene nge saking widangan Mas Badulu Om Swastiastu Bu Joni
1: Swastiastu sangat lawan Gus Windu punapi gatra kena
0: Bu Joni punapi gatra
1: yang istirahat kan Gus Windu panggidang kanyarangan Gus Windu
0: suksemen api tembang ni mangkin
1: Pangyane, putri bulane, kanti umbur ngantiang, wenten Gus Windu.
0: Wenten, durus megatre.
1: Hei, yang katro kita serang dea nih, dong biang raka, ayu kelinci, dek jun, wayan seperti, tutsi kita. Sekarini dupadi Pak Rere, Pak Yong Dir, Weskani, Pak Raden, dek Apitas, Lembawa, Agung Haji Apel, Luhari Sempurna. Dua hari Dek Ratna Ayu kelas mini di Biang Canang Pak Gomang Sedato War sini Nusa Dua Budu Kelinci Dek Ratna Bang Ayo Gede Dek Pungki Pak Sudin Ki Bapak Dang Gus Windu nitip salam ne Pak Pak, sebentar
0: Gus Windu. Oke, nggih, sukses semua Bu Joni. Taler puniki wentan Mbok Dayu Ratmini Om Swastiastu Mbok Dayu.
2: Swastiastu Rajang Semeng Gus Windu sanga-sanga sing ade lawan.
0: Sanga-sanga sing ade lawan, punapi gatre sedang ngudian kemok.
2: Astengkara gatre becik niki sedang menjahitan niki Gus.
0: Semangat, napi tembang nih mangkin.
2: Tembangnya dek ulik sampun tembang Gus.
0: Sanen cen.
2: Sanen rindu Gus.
0: Nggih, durus megatre.
2: Begatren ge, wau enten sudah Gus.
0: Wau enten Bu Joni Pak Joni saking buana indah.
2: Nggih, Rajeng Bu Joni Pak Joni wenten Ira Susiadi. Wenten Mok De Ratna, Bu Raisen. Wenten Gus Nyowo. Terus wenten Mini Asih Gemulus, Bu Anna, Bu Tubo Iwo. Wenten Bukan Gaby, Mok Madena Lugu, Sarang Kak Uding. Enten terus sana, dek hocol, minta, terus bawa, mungkin. Sudah malah nggak, Gus?
0: Mantan nggak, mau dayungnya.
2: Ini Dania, sekarang Kak Dania, nggak nalar, Gus, nggak. Sudah nonton kita sami mana. Jura Satriani, boleh siki, lali, mau dayu. Nggak, semua untuk kalah, Gus, Indu. Om, Santi, Santi, Santi.
0: Om. Suksema aturan Gus Windu majang ring sematan Fox Taler sane sampun nyarekan Gus Windu ring WA inggih pun kawentan Bu Made Warni saking widangan pengosekan ubud megatra majang ring sematan Fox sareng sami inggih taler wentan beli dek suwana saking widangan pengosekan ubud beli ngurah endu saking Niki Tulikop Gianyar ge megatra majang ring sematan Fox sareng sami rahajeng kompak mesawi terkemanten Bu Kembar Aryani saking widangan A3 Selumbung megatra majang ring keluarga tiang kurnan tiang ingin nenggah darmada santer lan nak cenik tiangi Nilo Ayu Damianti lan anak tiang IKD Agus Sudiantare salam buat keluarga ring Selumbung Niwayan Sudilan Bapak Tiang Iwayan Pice salam buat Ni Nengah Seriase lan Iwayan Jirna Suksema sampun sami Gus Windu calling sematan Fox nge sane durung ke calling mali jebos Gus Windu pasti pacang calling jantos dumun antre dumun sane durung nyarengin durung calling durung teleponin Gus Windu ngiring ramaikan ring WA 087808593 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Pahana Budaya Indonesia. Semataan Fox kesayangan Gus Winu, sering mungkin ngiring telepon Gus Winu Maleo, ring WA 087808 5 3 kali 993. Yuk gaskan. Sik semua telah rata-rata Gus Winu macam ring semataan Fox kesayangan Gus Winu, sane sampun nyaringin Gus Winu ring WA. Wih, ke pisan pun dikit ternyata sampun sane nelpon semataan Fox. Pak Mang Chandras data dumunan Om Swastiastu Pak Mang.
1: Om Swastiastu Gus Winu.
0: Password.
1: Sangat-sangat relawan di pasti jos mantap.
0: Enggih, napi tembang nih makin Pak Mang.
1: Tembang nih, undung tuh model untung ya.
0: Oh enggih, durus mah gatre.
1: Game gatre sarang beli tukur we, mantan mangandung, da Afrika, da Rene, Pak Joni Bodoni, mantan Pak Putri, mantan Padi, mantan Bapak Tati Nari, Tak Nari, Pansu di Bumbu, Tak Mues, Tarang Kami ke, Salam Rahayu Gus,
0: Om Santi Santi, Om Santi Santi Santi, Om Swastiastu beli derere.
2: Om Swastiastu beli Gus, Rahayu Sang. Sange-sange sing adalah wan.
0: Anggeh pun api gatra sedang udian ke beli dia mangke niki.
2: Asteng kare becek Gus. Kanten semangat nukuli niki Gus.
0: Semangat.
2: Beli Gus pun api gatra niki.
0: Gus ini amon yang kemantan beli de. Pokoknya semangat. Iya,
2: demogi ngelantur becek beli Gus.
0: Anggeh napi tembangnya.
2: Tembangnya nih cemburu buta anggeh.
0: Saking siren nika.
2: Bagus Wirate.
0: Anggeh durus magatra.
2: Megatre, wow, wenten Pak Komang Chandra sedatang, gih rajang sandekan, demun dalar wenten di Royskin, Naji Yong di Kade Apika, Kade Ratna, Kade Ani, Bu Joni lan Pak Joni, Kak Dania, sarang Nini Dania, dalar wenten di Dek Rade, wenten di Sudi, wenten Bu Sekariani, wenten Gus Bau, Mbak Miniase, Wana Wang Ayah Gede, Wantar Dede Pongki, Aji Dewa Gita, Ayu Kelinci, Cutat Maka Sami, Bligus.
0: Anggih, suk semua.
2: Majang ring, Bligus, suk semua tugalah. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi, Om.
0: Santi, Santi, Om. Taler, Niki Wenten, Sira Malis, Sematan Fox. Anggih, suk semua terang, Gus Winu, Majang Rai, Sematan Fox, Sarang Sami, Sani, Sampun, Nyarangin, Ring WA. Inggih, punika Wenten, Niki. Kadi jece sematan Fox Wawung ya. Beli Royskin saking Widangan Swiss, ngirin teleponan Gus Windu. Bu Mandi Warsini saking Widangan Nusa 2, ngirin teleponan Gus Windu Maleh yo. Taler Wentan niki Pak Gongora saking Widangan Dalung. Pak Tupurwo saking Widangan Sesetan. Megatra manjang ngereng ketetari Sugeni Nasra. Cak Bois dan Nari Putu Drupadi ketonari Asih Nyoman Swasti ke ketet Widiar sana nge. Moget Nirmala Sari saking Widangan Tegal Cangkring Jembran Bali. Beli Gede Sumayase taler saking Widangan Buleleng Pedawa. Suk semua dahar sama nyaringin Gus Windu. Mbok Erlena Wati Abah Waisel Samplangan taler wenten iki Bu Jero Mertesari nggih ngirin teleponin Gus Windu. Bu Jero beli doping ke bagan kayu bihi taler wenten beli Deyatne nggih diukir dari semua pering belah batu Gus Windu nggih suk semua beli de taler wenten Mbok Yan Ming nggih taler wenten Mbok Mang Ming. Oh Mbok Yan Ming Mbok Mang Ming puniki Mbok Mang Ming saking Widangan Tulikop suk semua Yan Bur Arini kesayang Gus Windu saking Widangan Kasiman taler puniki saking Widangan Pemadilan dan Pasar Pekak Charles nggih suk semua Pekak Charles tembangnya nih jantos ke manten ge beli congek saking Udangan Sukawatai Bujuro Melati taler saking Udangan Jinggo Batan Kepuh Batu Bulan suk semua sementan Fox sami sani sampun nyarengin ke sini sani dorong nyarengin dorong absen gireng diolas absen ramaikan sementan Fox nyantos segala sikit ngai ring gending Bali ring WA 087808 5 3 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi gas ke

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin ngiring teleponin Gus Windu malih semeton Fox ya. Sampun galah solas tengah ini ke semeton Fox. Ring WA 087808 5x3x993. Yuk yuk gaskan yuk. Teleponin. Sik semua talar aturan Gus Windu majang ring beli conge saking budangan Sukawati nggih. Talar wonten Bu Jero Mertesari jinggo batan kepo belian gen saking budangan negara batuan. Talar puniki wenten beli sira niki nggih. Sane staten nyarengan Gus Windu puniki talar wenten Pak Dut Ana Putra Seribu saking widangan Andong Ubud. Mbok Dayurat Mini suk semembo. Nggih, puniki wenten Mbok Mini asih Om Swastiastu Mbok Mini.
1: Om Swastiastu Gus Windu Rajang Tengahi sanga-sanga sing ada lawan.
0: Punapi gatra sedang udiang Mbok.
1: Gatra becik Gus Windu, biasa niki Gus Windu ngewarung niki.
0: Sampun boleh megarus niki dagang jegega niki.
1: Astun karo Gus Windu. Gus Windu pun api gatre.
0: Gus Windu becek nanging durung ajang Mbok Mini.
1: Nggih, durung ajang. Nggih, janten tumun Gus Windu.
0: Nggih, napi tembangnya mangkin.
1: Nggih, menjebas wentan ampun kiriman mriko nggih.
0: Nggih, napi tembangnya mangkin.
1: Tembangnya sing dadi mat nggih.
0: Nggih, durus megatre.
1: Nggih, megatre sarang Budayu Biang Cana, Bujara Mertesari, Budayu Ratmini, Bukade Ratna, Talar Wenten Burai Sukerti, Bu Eko Melejeget, Wenten Bu Putu Kebayuwo, Bu Gung Biang Rake, Talar Wenten Pak Derere, Beli di Afrika, beli Sudi, Taler, beli Reskannya dibaguskan. Wenten Haji Gung Tole, Putu Wira Mahasandi, Wenten Nuni Dania, Pekak Dania, nge. Taler Wenten Buayu Tuban, Dong Kencang Dareng Dharma, Bu Wayan Lastri, Bu Wayan Sudiase, Taler Dewi Ari. Pak Caya nge cutat mau sami sampun Gus Windu.
0: Engge
1: majang Gus Windu rajang tugas suksema Om Santi Santi Santi Om.
0: Talar puniki wenten Bu Jero Mertesari. Om Swastiastu Bu Jero.
2: Swastiastu Gus Windu sanga-sanga sing ada lawan sampun api gatrene Gus Windu.
0: Gus Windu becek pisan Bu Jero pun api gatre.
2: Astung kare becek Gus Windu.
0: Engge napi tembangnya mangkin Bu Jero.
2: Tri Puspa pun
0: durung Senin Jan
2: akur baru dados.
0: Enggak durus megatre.
2: Megatre sarang Bu Kade Ratna Ruiskani Bu Yan Burariani Bu Made Marleni Martini Haji Tudarma Dayu Biang Canang Dedi Pongki Putu Wira Doji Gita Gus Bawa Bukut Nata Bu Nia Silwus Bukutu Keboyewa Bu Okta Temani Putu Dharma Yanti Salon Lopia Siulan Bu Anik Semua Baung Bu Anik Siulan Pekak Dania Selenik Dania Gung Biang Raka Bu Pandis Kuati Dayu Ratmini Bu Ketit Pemogan Bu Ariati Penati Mahal Kipaya Sarang jero wika sehari kerobokan.
0: Enggak.
2: Kita kesami ke sini nge. Rajang juga.
0: Om Santi Santi Santi.
2: Boleh lagu gak ke sini?
0: Enggak boleh boleh. Jantos jantos bujero nge. Enggak. Suksema mawali. Suksema talar aturan gue suinu. Majang ngering nike. Mbok tut nari kesayangan gue suinu. Saking wudangan Oja Kesiman. Pansipung saking wudangan Sibang Gede. Talar wenten. Blide Armunanta. Rajang Wanti Warsa Blide. Talar wenten mbok tut Yulas Mini. Ngiring teleponin gue suinu. Saking Sanur punika talar niki wenten Pak Agus Astape kesayangan Gus Windu minap sarang tim puniki mangken nggih OTW kijo niki Bapak Agus. Sane durung absen durung nyarengin ngiring absenin Gus Windu dumun semetan Fox nyantos galas siki tengah ring gending Bali kantun ring WA 087808 5x3x993 talar ring Fox Radio aplikasi.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ragani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size ini males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semeton Fox ngiring getarkan, ramaikan teleponin Goswini semeton Fox. Ring WA 087-808-5-3-993. Yuk, puniki kawitin antuk beli de apika. Om Swastiastu.
1: Swastiastu migas.
0: Password.
1: Sangat-sangat.
0: Punapi gatra sedang ngudiangke mangkin.
1: Gatra becek bigos, niki karima sanaan bigos punapi gatra neng.
0: Gus Windu amonian ke mantan beli dek napi tembang ne mangkin.
1: Tembang bas sangat percaya ampun bigos.
0: Durung, durus mah gatra.
1: Iya, mah gatra majang mok mini.

0: that are coming swerte. Ni chutak naman ko sa mga bligas. Bigas sa dasiki.
1: Angge.
0: Mo. Om santi, santi, santi, om.
1: Angge. Puniki wentan beli sudi beluhu am swastiastu beli sudi. Swastiastu beli sudi. Swastiastu. Nesan maglebuk nge. Ngiring lah semetan Fox. Angge ngiring ngiring ngiring. Wentan iki beli gusti nge. Om swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Swastiastu password.
2: Jangan sangat-sangat lawan.
1: Sarang sirer yang dijas benar nih Gus Windu niki.
2: Tapi nih Gus.
1: Sarang sirer yang dijas niki Gus Windu sebenarnya makin teleponan.
2: Tuh, sarang tiang gusti niku saking negara.
1: Beli gusti saking negara, nge pun api gak ter beli.
2: Kecil-kecil,
1: lidah, lidah, tapi nggak terang lagi. Nggak, Gus Windu amonian ke tapi niki tembang nih, tapi niki tembang nih makin.
2: Rudiawan, ampun Gus.
1: Rudiawan, sampun ke request, besangat percaya, Kang Yang, nih Kang Ye.
2: Oh, nge, Kang Yang,
1: kapan? Kang Ye, diurus megatre dumun beli Gusti. Beli Gusti? Halo, Nes.
2: Sampai Gus.
1: Nge, nge, nge. Megatre dumun. Nesan minap sinyal pun ke semetan Fox pun api nih ke sinyal nyaning ye. Nge ngiring semetan Fox wantan galah nih ke kantun Om Swastiastu beli sudi beluhu.
3: Om Swastiastu sangat-sangat singa delawan.
1: Pun api gatar sedang udian ke mangken beli sudi.
3: Astung kare gatar kena biasa sedang makarya nih ke Gus Windu.
1: Tembang dumun.
3: Tembang nih sing sanggup kilangan ye.
1: Saking sirah aja nih ke?
3: Ngurah hadi.
1: Durung wenten. Ayun sandulianan?
3: Durung wenten.
1: Nge.
3: Nge beli Gus Windu memilihin ngurah hadi nge.
1: Nge durus megatre.
3: Nge megatre. Bawa dan Pak Gus di raja nge. Ada raja kenal laler. Wenten ini Ita. Wenten di Afrika. Wenten Pak Derere. Wenten Putu Wira Mahasandi. Wenten ada Raden, ada Manggado, ada Anik, ada Ratna, ada Kak Dania, Nini Dania, ada Kak Oding, ada Marleni, Dede Pongki, ada Dedar, ada Ngunge Dinda, ada Nengasari, ada Bu Maharani, Bu Maharani Payet nge?
1: Nge.
3: Nge, ada Bu Putri Reng Warga, ada Cutat Bermaka Sami, Gus Windu.
1: Nge, suksema.
3: Nge, elu hari Putu Febri, ada Niki Raja nge. Gus Windu, demogi sate kena rayu, rajin tugas, om, santi, santi, santi, om.
1: Suksema telah terang Gus Windu, macam ring sematan Foxani, sampun absen ring WA, inge punika wentan pan sipung, saking widangan si Bang Gede. Telah wentan Bu Maderawi, saking widangan Padang Sambian, nge, magatre majang ngering sematan Fox sarang Sami. Telah wentan Mbok Tut Yulas, mending ngering teleponin Gus Windu, Mbok. Gong Biang Rake, telah nyarakin saking Denpasar, beli Gus Widantara, saking Sidam Mundut Bangli, beli Yan Au, Au, Au, Au, nge. Suksema beli wayan nge. Seputaran ketewel pun niki nyarangin Gus Windu temangnya nih jantos ke mantan dumogi prasede keputar nge. Mbok DAC saking widangan kesiman megatre maja ngering sempetan Fox kesayangan sarang Sami. Bu Made Sudiani kesayangan Gus Windu suksema dahat. Bu Wayan Lasri saking widangan Belayu Tabanan pun kita lar wentan. Mbok Miniase saking widangan Tabanan dua sampun wawu nge. Bu Made Sudanti saking widangan sesetan suksema dahat. Mbok Putu Drupadi saking widangan Kute suksema Mbok Putu Drupadi sane sampun statenya nyarengin Gus Windu. Amunika dumun Gus Windu calling sementan Fox nge. Ngiring lanturang malih nyantos galah. Siki tengahi kantor keserangin Gus Windu ring gending Bali. Sane durung calling, durung absen. Ngiring ramaikan WA 087808 5 3 kali 993. Taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: Oh nggih, durus menggatre.
1: Menggatre sareng Bu Joni. Ini Isa, ini Dania, dari Biang Cana, dari Rana, dari Ani, Mini Ase, dari Ari, Butuh Kebo Iwo, Jero Ngetesari, Pak Ayu Tuban, ke mantan ke sini. Pena Ayu, Maka Sami,
0: Semua Tegala, Om Santi, Santi, Santi, Om. Talar Wentan beli Royce Kane.
2: Wow, ternyata Raja Tengah ini ke sini.
0: Password
2: sana sing adalah wah.
0: Pun ape gater sedang ngudiang ke mangkeng beli Roy skin sampun majemuk
2: ke apa. Ye, iki kan tim berjuang di slip nyung kapal di Gus.
0: Nggih. Napi tembang ne mangkeng.
2: Ah, tembangnya ne kenten iki di Gus. Janji satyo mantan satyo Bu Idia pemain ye.
0: Nggih, durus megatre.
2: Ye, megatre majang sami iki sing tempat di Bali. Sana kantor mungkin ada banyak yang siap menonton. Kenten Pak Daniel, Daniel Pak Dedi, Mulyo Putu Pedrianti. Kalau kenten Bu Pedi batu bulan, Kak Hajang, Bu Dayu Rahmi. Kalau kenten Bu Joni, Nini Anna. Kalau kenten Dede Pongki, Dinarik Jaya, Bu Dedipu. Mak Sri Lumbung, kalau kenten Kopi Lumbung Ligus.
0: Anggih.
2: Tanya
0: Niki mau Febri, mau Febri ngorang beli Roy Skin kari ngopi, Gus, yeah. Kenten kone.
2: Iya, yeah, kari ngopi meniki sambil ngiragi gigi sindu, tapi dia ngalah istirahat, kenten beli Gus.
0: Kenten, geng-ge, suksema.
2: Iya, nggak tahu kita bakal sama kemantan gigi sindu, sekumantuk malah. Yang mendarat,
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Beli darah dan Om Soasti Astu beli dek.
3: Wongso jatuh itu sangat-sangat asing adalah wah.
0: Misi buk pisah nasane beli dek mangkin nge.
3: Nenten siki ligus, siki SPU nya mati.
0: Semangat, dumogi mesari, napi tembang nya mangkin.
3: Tembang nya lolot ligus.
0: Nencen.
3: Terus nge ngemasin tiwas ligus.
0: Oh nge, durus menggatre.
3: Megatra wau enten wis kene raja.
0: Nggih.
3: Wetan, wis ngarengan leges.
0: Sis mama.
3: Dan yong de ke wetan dot ayu lasmini. Wetan putu dupati, wetan tur dari asim dia suti. Bu Joni de ani. Wetan de bikul. Wetan Dayu. Bu Ana. Niki butuh terpadi arangan ni guys.
0: Angge.
3: Wetan pemang Jani, wetan tut Lasmini. Ya jek tetak mau sambil ni guys.
0: Suksema beli deh.
3: Jang beli guys, sana bagus. Tiaw pamit. Om Santi Santi
0: Santi. Om suksema telah aturan guys Windu majang ring Bu Wayan Sugiani sana samput nyarengin guys Windu saking widangan Karangasem Manggis. Buat ketalar wenten Bu Desa Wahyuni saking widangan Gianyar nge. Talar wenten Via saking Tanjung Benua nge. Suksema nyoman Via. Megatre majang ring keluarga sana wenten ring Sumatera nge. Talar wenten Niki beli de pasak saking Merpati Monang Maning. Talar wenten Pak Yo gak canggung, ge, suksema dahat. Talar wenten iki mbok dek wati saking widangan Bangling, yang telepon Gus Windu malem mbok dek. Juru mangku desa Bian Base, talar nyarengin Gus Windu. Amunika dumun Gus Windu calling nyani semeton Fox, ge, ngiring lanturang maling atau segala sekitar ngair, ring gending Bali, sana dorong absen, dorong nyarengin, dorong nyeleponin Gus Windu, gaskan ring WA 087808 5-3 kali, talar 993, miwah ring Fox Radio, aplikasi.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semeton Fox, sandi dorong teleponin gosinu wawu, ngiring teleponin gosinu mangkin, ring WA 087808-53x993. Yuk gaskan, ramaikan. Sisema talar puniki semeton Fox, sandi dorong medue produk sanga-sanga mangkin wentan probo spesial. Puniki ternyata semeton Fox, ring tanggal siki April, nyantos telung dasa Juni, kali tali 6 likur. Ngiring irage nampekin sarang sami Kimia Farma ring di jajah semeton Fox megenah nge mawinan yening semeton Fox numbas 3 minyak balur klasik utawi kalih minyak balur ultimate utawi cuma numbas iki manten minyak tanamila tanamu klasik utawi ultimate puniki pacang ngemolihang free natural cream nenten perlu bingung malih pacang ngerarahan di jajah semeton Fox mawinan sampun sami wenten ring sejebak Indonesia pasti kenyani produk sanga-sanga sane racikan babe Bambang Pranoto asli sanga-sanga sing adelawan Om Swastiastu. Swastiastu password.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Enggih, pun api gak tersedang mudiang ke mangke niki beli bagus.
1: Ya, setengah lu cek ke.
0: Enggih, sarang sire reng dije niki Gus Windu mangke niki.
1: Ya, Marta reng Klungkung.
0: Beli Marta reng Klungkung kenten, nggih. Nanti kembang nih mangke beli.
1: Dek uli enten.
0: Sanin cen.
1: Karmo palen ge.
0: Deule sampun wau kayun sen lianan.
1: Wes sampun nggih.
0: Nggih.
1: Bagus pas diadem pun.
0: Durung sarencen.
1: Panas dingin ge.
0: Bagus pari jata sen lianan kayun nyesel nyayangin ada pipis beli disayang.
1: Nyesel nyayangin ge.
0: Nggih, durus megatre.
1: Megatre majang semeton box semoga sami rahajang berkibras.
0: Sik sama beli Marta.
1: Sik sama.
0: Nini Dania Om Swastiastu Nini cantik.
2: Om Swastiastu Rajang Siang Gus Winu sanga-sanga sing ade lawas.
0: Nggih, dumugi mesari dagangane Nini cantik. Napi tembang.
2: Wis tungkare, Gus.
0: Tembang-tembang Nini.
2: Tembang ne Tintin pun berimbang sekalian juga bulan ya Gus.
0: Durung, durus megatre.
2: Niki beli rose kanit yang penyarang ya Gus. Sempat munga gak aneh ya.
0: Sampun.
2: Wampu malah megandong meneki ke sanur.
0: Angge lanturan megatre.
2: Megatre wenten tulas mini sanur. Wenten buku kebo iwo dek raden. Gumbiang rake. Wenten sirem malah ya. Adek Ani ye, Adek Ani bidek bikul, budak kemang mata, wenten putu wira, bidek pongki, dek leni, mok mini ase, wenten tu masih ni pomogan, dai biang canang, bujur mata sari, pak Rere, pak Apika, wenten Yongde, pan Sudi, wenten mbok Ratna Gatsu, ye ya cutak mengke sami ye Gus Windu, majang Gus Windu, rajang tugas, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Angge, talar puniki Winterton, Nini Mikanaya, saking Gianyar, Om Swastiastu Nini. Nini, Nini, Nesan meglebuk. Angge, wenten ke malih semeton Fox, Nini Gusta Om Swastiastu.
3: Swastiastu Gus Windu.
0: Angge,
3: sanga-sanga sing ada lawan Gus Windu.
0: Angge, napi tembang di mangkin ini. Halo, Nini, Nini.
3: Halo, halo, angge. Saya apa?
0: Angge, angge, angge, durus megatre.
3: Angge, megatre. Aduh, kok putus-putusnya? Megatre atau gembiang raka? Gata antro gong biang raka bu putu kebo iwe bu tut sida karya Nini ita pejaten nge pokoknya sarang sami.
0: Angge sukses
3: semeton Fokus.
0: Angge sukses sama.
3: Tok Gus Windu rajang bertugas sukses selalu Gus Windu.
0: Angge sukses sama.
3: Rahayu Wali Gus Santi.
0: Semeton Fox ngiring lanturan malih sane durung poleh ke calling durung poleh teleponin Gus Windu ngiring lanturan malih yang tos galasi kita ngai kantor disarangin Gus Windu ring gedeng Bali ring WA 087808 5x3x993 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: 99,3.
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klini Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klini Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klini Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klini Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Winu ngiring mangken teleponin Gus Winu malih yo ring WA 087808533 wenten niki Nini Mikanaya saking Widangan Gianyar. Om Swastiastu Nini.
1: Om Swastiastu.
0: Password.
1: Ini Denpasar, Boyo Gianyar.
0: Oh, dari Denpasar mungkin ini.
1: Ini kita lihat nih, ben bede ajak radio nih.
0: Napi tembang nih mungkin.
1: Nah, sanga-sanga, singa delawan.
0: Napi tembang nih mungkin ini.
1: Dulu tembang karyanya, tapi kan ada beli. Gus Windu
0: Durus Megat.
1: Nopi wasan murah hadi dados Nugraha dados Ade somo sampun waunge Evan Daryate dados Bingurah ngatur Bingurah Gus Windu ngatur
0: Sik sama
1: Nini ngelantur Megatre Pekak Nini Dania Rais Kangne Rangga Pasawa Dek Ocol-ocol Dek Anin Gek Mas Dek Raden Yang di Blimang Gadu Dadong Kenceng Bu Maharani Dek Bikul Dek Raden Dek Afrika Pak Durere Jutek Makasami Gus Windu Bagus Rahajang Tugas Ini pamit Om Santi Santi Santi Om
0: Taler Niki Wenten Bliyong De Bagus Om Swastiastu Bliyong De
2: Om Swastiastu Sangat-sangat Sangat darawan Blikus Ganteng
0: Nggih, napi niki tembangnya makin beliong deh.
2: Oh, tembangnya Sri Dianawati hidupnya tenang, Blikus.
0: Nggih, durus Megatre.
2: Megatre mandore yang beli rezeki niki rajang sia niki nyarengin wonten bau wonten nini ikang rajang wonten nini ita. Wendang ketetai lasmini, wendang Wira Susiadi, wendang Bu Ana, wendang Pak Diriri, wendang Diapika, wendang Bu Joni Pak Joni, wendang ketet masinirik Pak Mogan, wendang sila mana niki kader Raden, kader Ratna, wendang sila wendang Cukat maka sami mentam ligus.
0: Anggeh, esok sama.
2: Esok sama ligus, Om Santi, Santi, Santi.
0: Wenten ibu Puput Nata saking Widangan Besake.
3: Om Swastiastu ligus Windu kesayangan, sangat-sangat sangat terbaik.
0: Pun napi gak tersedang udiang ki mangkin niki bu Puput.
3: Mestung kare becik ligus, wau sanyuci.
0: Anggeh, napi tembang ni mangkin.
3: Donas tembang nerai peni gelas di lemari ligon.
0: Gelas di lemari yening durung pun diki wenten api kayun.
3: Ge sanitiosan dados pun ligos.
0: Yang penting rai peni kenten ge.
3: Ge.
0: Ge durus Megatre.
3: Megatre sarang bu juru merpencati bu irmanati tupe beri kebutuhan benani. Bukan nih kesami nih Gus Windu
0: Suksema Suksema Nggak suksema sempetan Fox Ani Sapu jaringin Gus Windu Nggak talar wantan pun dikiring WA Ingi punika wantan beli putus dan widangan yang batu Beli ansu saking widangan kelungkung Talar wantan Bu Made Suryani saking widangan penate Mbok Tutu Yulas Mini ngiring teleponin Gus Windu mangkin yuk Mbok Dek Wati saking widangan Buleleng Beli wayan puja talar Bu Jero Mertesari Bu Tut Mariani saking widangan Angga Antake nggih suksema dahat butuh Febri suksema Pak Mang Chandra data sampun wau nggih Pak Mang nggih beli putu akuarium saking widangan Niki Bang Li Sukajiwa nggih Ibu Ti Febrian saking Monang Maning beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Mardar Ketabanan Taler wenten Mbok Yastini suksema dahat Mbok Dewati saking widangan Bang Li Taler sampun sami Gus Windu Soling sane wenten reng WA sametan Fox dumugi jete ribur sane durung absen durung nyarengin pun api malih durung pun niki nilponin Gus Windu ngiring lanturang maling entos segala siki tengah ngiring gending Bali reng WA 087808533 tur ring Fox Radio aplikasi

0: Volkswagen.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempatan Fox kesayangan Gus Yunus, ane mangkin ngiring teleponin Gus Yunus Maleo, ring WA 087808533 kali 993. Hayo, siapa sih reke puniki sempatan Fox, ane durung polin teleponin Gus Windu puniki. Suki sempatan adalah terang Gus Windu, majeng ring apa putu putre nyarengin Gus Windu, saking niki wawidangan Bali Dwi Pacaya, nge. Talar wenten, bu desa putu soke, nge, gong aji sambo hadir ring widangan sidan Gianyar suksema dahat taler puniki wenten beli suke dana payu niki nelponin Gus Windu beli bagus. Oh niki wenten Om Swastiastu,
1: Om Swastiastu,
0: niki beli Afriana kentan ge nge saking Bangli punapi gatre
1: Bangli desa.
0: Oh nge Bangli desa punapi gatre beli bagus
1: nge gatre bisa cuaca di kedam-dam
0: lagi. Oh, nggih napi tembang nih mangkin?
1: Oh, tembang nih yang serikani ampun ya?
0: Yang serikani sampun.
1: Oh, durung. Rudiawan.
0: Durung.
1: Yang serikani. Rudiawan ampun.
0: Sampun. Yang serikani sana durung.
1: Oh, yang serikani nih sana karadang ya?
0: Oh, nggih, durusnya megatre.
1: Oke, Megatron lagi manjang reng sebutan Fok, Rajang Siang, Rajang Istirahat Kementan. Manjang reng Beligus, Rajang Siaran, Suk Semua Dogala, Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om, angge, taler puniki wentan beli Dede Pongki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Beligus.
0: Password.
2: Sama-sama lawan.
0: Pun api gater sedang udiang kemangkin. Angge kangguang nek niki megatre dum manten nge beli denge. Angge durus.
2: Nge megatre manten ya. Nge manten Gus Bawu. Manten Pak Herdi, Bida Bikul, Bida Raden. Dan Bu Marani Paya, Dani, Ruskani, Pandebi, Kadani, Daniel, Lan Makasami, Ligas.
0: Angge suksema.
2: Suksema, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, angge puni kita lar wentan beli suke dana, Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Ligas.
0: Password.
1: Bangasang saya ada lawan, Ligas.
0: Angge, napi tembang ni durus ni megatrek.
1: Kan boleh tembang nih Gus.
0: Durung, tapi emang tembangnya nih ke
1: Tewenten Margi Ubat Tatu.
0: Durung. Men bas penyuwut toh beli suka dana kan akeh sampun antreane puniki. Kang Giang
1: njang mangke mantan nih Gus.
0: Nggih megatre nih dumo.
1: Megatre sare Agus Windu nih pokoknya sehat selalu pokoknya nanti. Sareng Tali, Mamang Dawang, Bu Ayu, sareng Bu Eka, pokoknya semeton Pok sareng Sami, Rahayu, dan Ligus semuanya itu galang.
0: Nggih, sampun Fox, sane sampun nyarengin Gus Windu pun kita lar wenten beli Ian Black saking widangan Gianyar nggih. Sik semua semeton sampun sami Gus Windu calling sane wenten ring WA dumugi jet terhibur ngiring lantura maling yang tos galah. Sik tengah ikan terserengin Gus Windu ring gending Bali. Gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Winu sampun nang lali nae sematan Fox pabrik sanga-sanga sane mengenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus bak-bakan gianyar makin bangga nyobiahang sanga-sanga klasik miwas sanga-sanga ultimate produk antuk racikan sane pinih ultimate. Nanging waspada ring produk palsu sematan Fox produk asli babe bamang pranoto wantah pacanga produksi antuk aran anyar inggih punika sanga-sanga tur wenten foto babe bamang pranoto ring kemasannya ne antuk ngemas tiang keaslian produk lan guningin harga resmi sementan Fox kesayangan Gus ini dados ngecek manten ring platform puniki Instagramnya ne @sanga_sanga_bali wenten taler website www.balihealingoil.com taler ring www.sangasangaofficial.co.id yuk tumas maka sami yuk pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu suk sumadar sampun nyarekin Gus Windu rahinane mangkin menawita wentan iwang tur kirang atur Gus Windu wentan tembang sandedere yang keputar wentan taler teleponan semetan Fox sane durung Gus Windu angkat benjang wawanin malik semetan Fox nge kantor kesarangin Gus Windu ring gending Bali. Selantur ngane sampunan nek kija-kija mawinan sampun sadia puniki mbok ge ocang nge sane pacang ngiringan semetan Fox ring program Fox Memory saking wewidangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gus Windu ngelungser mau pamit semeton. Dumbuce dadas pini becek kisarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sanga-Sanga, sing adelawa.

0: sing Adalawan.
1: Fox Memory.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sing Adalawan. Selamat siang Sempatan Fox. Bareng sama Gio Cak kali ini di program Fox Memory seperti biasa. Sampai di jam 3 sore nanti, jangan kemana-mana.

Selamat siang, Semet Anfang. Senang sekali Gioca bisa kembali menemui Anda di tengah-tengah rutinitas Anda yang super sibuk mungkin ya. Apalagi sekarang ini hari Senin, di mana kita sudah melalui yang namanya Sabtu Minggu dengan penuh kegembiraan bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling kita. Oke, semoga satu single miliknya Bimbo dengan Balada Seorang Penyiar sudah membangkitkan semangat Anda saat ini, Sempatan Fox. Karena hari Senin itu seperti mesin yang baru dipanaskan kembali, bukan? Ya, karena weekend, kalau boleh Gioca bilang, identik dengan waktu istirahat, waktu kumpul keluarga, jalan-jalan, having fun, gitu ya. Atau mungkin sekedar rebahan lebih lama, gitu. Tapi sekarang, di hari Senin ini, saatnya kembali bekerja lagi, kembali kita panaskan mesin lagi sampai di hari Jumat. Karena mungkin hari Rabu nanti kita juga akan bertemu dengan hari libur ya, karena itu bertepatan dengan hari Idul Adha. Enak banget nih sepertinya ya, satu minggu ini ya. Jadi Gioca cuman apa ya, tapi Gioca tetap kerja kok, tenang aja ya. Oke, jadi di siang hari ini seperti biasa Sematan Fox, ini ada satu informasi. Di segmen pertama ini Gioca akan ajak Anda untuk melipir ke daerah Melaye, Jembrana. Nah, ini kan kalau misalnya Gioca pernah main ke Jembrana, di sana masih banyak ada daerah-daerah yang agak-agak terpencil gitu ya, di daerah pinggiran gitu. Jadi orang-orang di sana itu masih tradisional dan masih saling bahu membahu gitu kan. Jadi masih asri juga alamnya di daerah Melaye ini. Tapi justru dengan keasrian alamnya tentunya bisa menghasilkan orang-orang hebat yang mampu membuat bangga daerahnya sampai ke tingkat nasional ya. Karena sejatinya nilai seseorang itu bukan diukur dari tebalnya dompet, apakah dia baru dari daerah yang mungkin terpencil gitu ya, tidak menggunakan dolar. Aduh, saya nyesek deh. Nyesek ya dengan kata-kata itu ya. Tapi ternyata orang-orang desa walaupun tidak menggunakan dolar ya, ternyata mereka-mereka itu hebat dan mampu membuat bangga daerahnya sampai ke tingkat nasional. Seperti informasi yang satu ini, Sematan Fox. Jadi membanggakan tanah kelahirannya. Jadi ini adalah kisah inspiratif datang dari Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaye, Jembrana. Ada seorang putra desa ini bernama Imade Abdi Negara, berhasil meraih penghargaan tokoh muda inspiratif penggerak pembangunan desa berdampak. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ini berbekal keyakinan bahwa raga kita boleh melanglang buana kemana saja, tetapi jiwa kita harus tetap membangun tanah kelahiran. Benar banget ya. Jadi Abdi ini ya mulai menggerakkan perubahan sejak tahun 2016 bersama dengan masyarakat dan berbagai pihak. Tentunya si Abdi ini mendorong pengembangan pendidikan, kemudian pemberdayaan pemuda, hingga mengangkat potensi wisata Desa Manis Tutu seperti hutan desa, kemudian pura Pegubugan, dan juga bendung Benel. Ini hasilnya, desa yang dulu itu belum banyak dikenal ternyata kini mulai diperhitungkan hingga level nasional dan menumbuhkan rasa bangga bagi warganya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi dari kisah inspiratif ini, Sematan Fox, tentu kalau misalnya hari ini kita merasa belum punya banyak uang, belum punya banyak jabatan gitu ya, jangan berkecil hati ya. Karena seperti kata Imade Abdi Negara ini ya, meskipun kita bukan siapa-siapa, jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa untuk desa dan tempat tinggal kita ya, tempat dimana yang membesarkan kita. Jadi karena memang perubahan besar memang tidak dimulai dari dolar ya, tapi dimulai dari desa dan orang-orangnya, dari kepedulian dan tentu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

0: pikir-pikir benar juga ya, lirik dari dunia ini memang panggung sandiwara.
1: Kita bersandiwara.
0: Yes, setiap hari kita ketemu banyak peran. Ada yang di depan terlihat paling kuat, padahal diam-diam sedang berjuang keras gitu kan ya. Ada yang ketemu selalu ketawa ketiwi, ternyata dalam hatinya dia memendam rasa sakit hati. Oke, jadi ada yang terlihat santai, ternyata sedang mengejar target hidup yang luar biasa besar ya kan. Tapi memang kehidupan ini kan panggung sandiwara ya sama Tan Fox ya. Apalagi kita selalu yang namanya dikejar ritme kehidupan supaya berbuat baik, supaya sukses, supaya punya jabatan, supaya punya uang banyak. Nah loh. Oke. Jadi kita sekarang mau membahas soal apakah Semetan Fox benar-benar ingin kaya atau layak. Jadi di sana postingan Geocha sudah menanyakan apakah benar Semetan Fox. Kebanyakan yang tidak menginginkan kekayaan. Coba dijawab ya. Jadi di sana Geocha sudah menaruh di beberapa sosial medianya Fox Radio Bali, mulai dari Facebook. Geocha sudah taruh captionnya lewat Fox Radio Bali 99,3 FM. Boleh dijawab dulu, mau kaya atau layak? Nah lo. Atau mungkin di Instagram story-nya Fox Radio Bali, story paling akhir, bisa disapa-sapa Geocha juga. Atau mungkin juga Semetan Fox yang udah mulai kangen banget ngobrol sama Geocha karena beberapa hari Geocha gak siaran gitu kan ya, bisa langsung melipir aja ke aplikasinya Fox Radio Bali. Tentunya ketik aja VOKS Radio. Ini bisa di-download sekarang juga via Play Store ataupun App Store. Jadi ketik VOKS Radio, pilih yang 99,3 FM. Dan mungkin kalau misalnya Anda juga pengen lebih dekat lagi ngobrolnya sama Geocha, boleh langsung ke WhatsApp aja di 087808555993. Ini udah rame banget ya yang menyapa Geocha di aplikasi dulu deh. Yang nontonin Geocha di aplikasi ini udah rame juga. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Semetan Fox. Ada siapa aja nih yang udah menyapa Geocha? Ada Bu Made Warsini, selalu menonton Geocha di aplikasi ya. Terima kasih banyak, Rahajang Siang, Geocha cantik kesayangan. Pokoknya dari Nusa Dua selalu nyarengin Geocha. Sukses medahat ya Ibu cantik ya. Ada Pak Gongurah Ajus Bali juga di Dalung. Pokoknya buat Geocha aja, sukses selalu, minta lagunya yang... apa nih, sepertinya slang ya yang balikin ya. Ditunggu ya, terima kasih banyak buat Pak Gongurah Ajus Bali. Kemudian ada Belitut Arisugina Dinastra juga, minta lagunya Samson yang kenangan terindah. Terima kasih banyak ini di Padang Sambian ya. Kemudian ada juga Abah Wayan Selamat yang ada di Samplangan Gianyar. Ini udah nyerengin Geocha, sukses medahat ya, juga nyelolet. Ais, tumben Abah nih merayu-rayu Geocha niki. Ya tumben kata-katanya nih ke. Terima kasih ya Abah ya. Terus kita juga mau sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Ini ada Mbok De Ratna yang di seputaran Gatsu Timur dan Pasar. Nyarengin aja nih Geocha, minta lagunya BCL dong, yang Karena Ku Cinta Kau. Oke, ditunggu ya Mbok De Ratna cantik ya. Kemudian ada Pak, siapa nih? Ada Pak Gongurah tadi udah ya. Kemudian ada Blide Afika di Selan Bawah Kajemarge, minta lagunya Inka Kristi yang Rela. Matur suksama ya, arigat hau katanya. Is, mentang-mentang beli dek bisa bahasa Jepang niki nge, Geocha diajarin arigato niki. Suksama dahat ya, udah nyerengin Geocha ya. Kemudian ada Pak Tupurwe, hai. Ini tumben-tumbenan dirimu memberikan saya pantun. Ja, ada mimpi napi niki Pak Tu. Kita baca dulu ya pantunnya. Ini pantun atau isi hati sepertinya. Oke, kita baca ya. Di kerajaan ada ratu. Oke. Terus di kuburan ada hantu. Kalau di hatiku ada kamu. Nek kesambet niki Pak Tupurwe niki nggih. Aduh, tumben dia memberikan pantun yang tentunya agak sedikit kocak dan sepertinya ini nyopet di mana nih pantun seperti ini ya. Tapi terima kasih banyak ya udah ikutan nyarengin Geocha juga, minta lagunya slang yang ku tak bisa. Aduh, gimana ya? Geocha dalam dua pilihan nih, mau slang yang balikin atau slang yang ku tak bisa. Ku tak bisa jauh darimu. Gimana dong? Oke, kita baca dulu yang lain. Ada Bligong, ada Pak Gong Aji Apel. Ini di Padang Sambiang nyarengin Geocha aja, minta lagunya Titip Rindu Buat Ayah yang dari Ebit GAD. Salamnya buat semuanya aja buat Geocha. Terima kasih banyak Pak Gong Aji Apel. Terus ada Mbok Dek nih di Gianyar. Selamat siang Geocha Jegek. Ini cuacanya panas banget tahu. Iya bener nih, Geocha tadi kesini kebusan sajan. Kok bisa ya panasnya begitu begitu menyengat gitu ya? Kata-kata dikit, Ge. Boleh. Cinta seperti angin. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Oh, seperti hantu ya. Oke, ini kira-kira mode nih, kata-kata hari ini tuh buat siapa kira-kira ya? Nanti minta lagunya Nano Sebatas Mimpi. Ditunggu aja ya buat Geocha. Makasih dan suksema. Baiklah, nanti Geocha bakalan menyapa Anda lagi sama Tanfok. Jadi sabar-sabar aja dulu. Ditunggu aja Geocha akan menyapa Anda. Tapi pasti ya, ini Geocha janji gak akan gak Geocha sapa. Jadi untuk Anda yang tetap aja baru pada gabung atau mungkin baru aja mau cari makan, ya udah hati-hati di jalan ya. Kita dengerin dulu satu single miliknya Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau.

0: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
1: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
0: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
1: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
0: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
1: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
2: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
1: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
3: Kejadian? Kejadian apaan sih?
0: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
6: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
5: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
7: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
8: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

perpisahan Sematan Fox, melainkan ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah kisah yang tidak selesai bagi seseorang. Tapi kalau misalnya GOC bisa bilang gak selesai bagi seseorang, berarti kan dia bisa mengharapkan kita kapan saja gitu kan ya. Apa daya ya, kita pernah hadir dengan niat baik, memberikan waktu, memberikan perhatian, doa, bahkan sebagian mimpi kita. Tapi pada akhirnya kita tidak menjadi akhir cerita yang mereka harapkan. Sedih banget ya. Mudah-mudahan Anda tidak sedang mengalami hal yang satu ini, kisah yang tidak sempurna. Yang pastinya kita bakalan membuat ini menjadi sempurna di program Fox Memory. Jadi buat Anda yang merasa belum seutuhnya menjadi yang terbaik untuk si dia, nggak apa-apa ya. Kita buatkan menjadi utuh di sini di Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti. Bagaimana kalau misalnya kita buat lebih sempurna lagi untuk menyapa-nyapa Anda, Sematan Fox, yang sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Ini ada siapa saja yang sudah mengomentari juga beberapa postingan Geocha. Kalau katanya Bu Feby ya, karena Geocha di sana menautkan satu caption, kalau kata Pak Presiden, keinginan rakyat Indonesia itu ternyata sederhana gitu ya. Tapi Geocha mau ngecek dulu nih, apakah benar rakyat Indonesia yang mana yang disebutkan menginginkan kesederhanaan? Kalau Anda bagaimana, Sematan Fox? Apakah Anda memilih untuk menjadi kaya raya atau layak saja? Nah, kalau katanya Bu Feby, beliau mengatakan, saya mau yang layak dan sederhana. Hah? Itu tidak ada di pilihannya, Ibu cantik. Tapi gak seperti sekarang ya, karena uangnya mampir aja nih katanya Geocha. Iya, iya benar ya. Harga-harga semuanya naik dan mahal-mahal gitu ya. Jadi kita harus mengencangkan ikat pinggang, bukan begitu? Nah, kalau katanya mama kembar gimana nih? Hadir Geocha. Oh, cuman mengomentari hadir Geocha gitu ya. Mengomentari postingan Geocha hanya hadir. Oke, terima kasih banyak mama kembar, minta lagunya Melukis Senja ya Geocha ya. Oke. Kalau gitu Geocha mau lihat dulu nih kata katanya Pak Maderere. Kalau saya ingin dua-duanya, kaya dan layak. Itu pertanyaannya atau, Pak? Pak Made, mau kaya atau layak? Tapi kalau menurut Geocha ya, menurut Geocha pribadi ya, kalau sudah kaya, ya pasti layak. Karena yang layak itu belum tentu kaya. Oke, okay, terima kasih banyak ya Pak Maderere udah mengomentari postingan Geocha. Karena Geocha cuman pengen tahu aja sih, rakyat yang mana yang dikatakan Bapak Presiden itu ya. Oke, okay, kemudian ada Ibu Wayan Lastri juga. Ini di Belayu Tabanan udah ikutan nyarengin Geocha. Kemudian ada Mbok Mini Asih juga minta lagunya The Massive yang natural Geocha. Nanti coba Geocha cek ya Mbok Mini Asih ya, mudah-mudahan lagunya ada. Ada juga siapa nih, Bugung Biarake, apa kabar? Selamat siang Geocha cantik, minta lagunya Rindu dari Hari Parlintang atau Pance Ponda. Ini salam buat Bu Joni dan Pak Joni. Kemudian ini Gusta juga di Kebo Iwe. Dan buat Geocha, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bugung Biarake cantik. Kemudian ada Bu Yan Bur Arini juga nih di Kesiman absen Geocha. Suksema ya, Kesiman cerah banget. Iya, cerah alias panas nih Kibungge. Ada juga Pak Depase di seputaran Monang Maning juga nyarengin Geocha. Suksema dahat Niki, sudah selalu memantau Geocha dan memonitor Geocha ya. Ada juga Mbok Tut Nari di seputaran Noja Kesiman ikutan aja. Dan Cak Mbok Is juga nih, apa kabar Cak Mbok Is di Poh Gading ya, minta lagunya Kris Patih. Salamnya buat Geocha aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Terima kasih banyak Cak Mbok Is. Pokoknya doa yang sama untuk Cak Mbok Is dan keluarga. Itu ngomong-ngomong foto profil istrinya cantik banget loh. Asik. Kapan-kapan boleh dikenalin sama Geocha ya. Oke, okay, untuk Anda Sematan Fox, sebelum kita masuk ke segmen kedua nanti, Geocha punya satu informasi yang tentunya buat Anda semakin kaya nantinya. Ini ngobrolin kaya terus Geocha ya, aduh. Iya. Siapa sih yang gak pengen kaya ya? Apalagi dapat kesempatan umroh bareng sanga-sanga dan mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Mau yang mana nih? Mau ikutan umroh atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah?
pilih saja ya. Tapi caranya gampang banget Smartan Fox untuk mendapatkan kesempatan semua itu. Anda tinggal kumpulkan saja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur. Atau mungkin Anda juga bisa mengumpulkan tanamilah tanahmu klasik, atau mungkin ultimate ukuran 100 ml bisa. Tapi ini wajib digunting menjadi 2 bagian ya, dan tentunya diproduksi di atas tahun 2024. Kalau misalnya Anda sudah mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanganya, langsung aja deh Anda masukkan ke dalam amplop ya. Tentu nanti harus disertakan dengan fotokopi KTP Anda, kemudian sertakan juga nomor telepon Anda yang aktif. Tulis nama dan alamat lengkap Anda, jangan alamat tetangga Anda ya. Kemudian pilih kategori peserta, apakah Anda seorang karyawan, konsumen, atau sangasian. Nah, kalau udah semua ketentuan dan syaratnya sudah diikuti, langsung aja kirim ke Fox Radio Bali di Jalanan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau kalau misalnya rumah Anda lebih dekat ke pabrik sanga-sanganya, bisa langsung meluncur ke pabrik sanga-sanga langsung di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar Bali. Siapa yang mau kaya raya? Kayak mendadak ya. Oke, makanya ikutan aja. Semakin banyak Anda mengirimkan amplopnya, tentu semakin besar peluang untuk memenangkannya ya. Karena memang sangat-sangat sebaik itu loh. Makanya kirimkan segera, kumpulkan juga 9 kotak packaging minyak sanga-sanganya.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Fox Memory.

Minta uang kita kembali sama teman yang udah dipinjam beberapa bulan yang lalu aja susahnya minta ampun ya. Apalagi mengembalikan ritme kerja yang harus terus terjaga. Udah kayak curhat aja nih Geocha ya. Tapi disclaimer ya, kalau misalnya kita juga mau minta uang kita kembali kepada teman yang udah ngutang berhari-hari gitu ya, rasanya udah kayak kita yang ngutang, ya gak sih? Oke, Sobat Unfab, jadi setelah menikmati akhir pekan dengan waktu yang lebih santai, kemudian alarm hari Senin yang sering terasa seperti pengingat bahwa hidup kembali berjalan dengan kecepatan normal gitu ya, Geocha juga agak sedikit suntuk kalau misalnya hari Senin harus dibebani dan dijejali dengan berbagai macam pekerjaan. Apakah Anda juga hal yang sama dirasakan? Ditambah dengan kemacetan yang tiada tara di seputaran Denpasar ini. Duh, masih bikin mumet ya. Makanya untuk itu di segmen kedua ini Geocha akan ajak Anda untuk tahu dan kembali memantau beberapa situasi lalu lintas di seputaran Denpasar dan sekitarnya seperti apa. Baiklah, kalau gitu kita lihat dulu ya, cek dan recheck dulu. Ini memasuki hari Senin. Di pagi hari udah memang terpantau macet dan di mana-mana juga agak sedikit kesusahan untuk bergerak ya beberapa kendaraan. Tapi di jam 12 hari Senin ini apakah begitu juga sampai di jam 2 tepat lebih dari 5 menit ini kita cek di sejumlah ruas jalan utama Denpasar. Jadi ini diperkirakan mengalami peningkatan volume kendaraan terutama di kawasan Jalan Tuku Umar. Kemudian kita cek lagi melipir ke area Gatot Subroto ya. Jalan Mahendradatta juga termasuk dan Jalan Cokro Aminoto. Kemudian terpantau juga di area Diponegoro, kawasan Simpang Ubung ya, serta akses menuju Sanur dan bypass Ngurah Rai. Jadi kawasan Sanur ini juga masih menjadi perhatian karena di Subali tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang kerap terjadi di area Sanur ini ya, Sobat Unfab ya. Dan untuk Anda, Sobat Unfab, di siang hari ini yang tentu saja akan menuju daerah Badung ya, menuju pusat kota Denpasar gitu ya, atau sebaliknya, disarankan ini menyiapkan waktu tempuh lebih awal dan menghindari kebiasaan berpindah jalur secara mendadak. Karena Geocha cek dari data yang ada, ini ada beberapa peningkatan terjadi kecelakaan lalu lintas gitu ya, kecelakaan lalin. Jadi Geocha mohon banget untuk Anda sama Tuan Fox, kalau di jalan itu please fokus dan konsentrasi dijaga. Jangan sekali-kali Anda menggunakan handphone atau jangan sekali-kali Anda berkendara dalam keadaan mengantuk ya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Jadi sekali lagi disarankan untuk menyiapkan waktu tempuh yang lebih awal, kemudian menghindari kebiasaan berpindah jalur secara mendadak itu tidak diperkenankan. Selain juga memperlambat arus kendaraan gitu, juga manuver mendadak itu juga menjadi salah satu pemicu kemacetan ya, dan resiko kecelakaannya cukup besar. Yang pastinya Geocha selalu menginfokan, menghimbau kepada Sobat Unfab, jadi gunakan helm Anda saat berkendara. Kemudian jangan lupa yang berkendara mobil, jangan lupa dipakai seat belt-nya ya, di buckle up dulu, di sabuk pengamannya, serta jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Semoga aja satu informasi ini sangat bermanfaat untuk Anda. Jadi untuk Anda yang ingin bepergian keluar kota juga, tetap yang namanya fokus dan konsentrasi tetap dijaga, tetap yang namanya mengutamakan kesabaran gitu ya. Semoga perjalanan hari ini lancar tanpa drama yang berlebihan.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

salah satu single miliknya You Can. Ini dia melangkah. Bener banget ya, kita memang harus melangkah maju. Bukan karena masa lalu kita tidak berharga. Ya, bukan juga karena semua luka sudah sembuh sempurna gitu kan ya. Karena kalau misalnya melangkah maju itu justru dilakukan sambil membawa banyak cerita yang belum sepenuhnya selesai. Ini spesial banget Geoca Bingkis buat Blide Suwane yang ada di Pengosekan Ubud. Kalau hari ini terasa berat Blide, gak apa-apa ya. Yang penting jangan berhenti.

pasti, karena sejauh apapun perjalanannya, melangkah itu suatu hal yang pasti. Semuanya selalu dimulai dari keberanian untuk mengambil satu langkah kecil ke depan ya. Tapi kalau misalnya keberanian untuk menggoda istri orang itu jangan dilakukan ya. Aduh, Belinda Suhana ini emang paling pinter menggombal ya. Terima kasih banyak ya, ini udah mengomentari beberapa postingan Geocha. Jadi menurutnya, menurut Belinda Suhana, kalau disuruh pilih antara kaya dan layak, katanya kalau aku sih cuman mau kamu dan layak menjadi suami kamu. Aduh, tapi ternyata kamu sudah menjadi mama cantik alias macan katanya. Kalau cuaca di sini secerah-cerahnya hati ini setelah melihatmu, doh. Gombalan ini memang luar biasa ya Belinda Suhana ya. Tapi terima kasih banyak loh ya. Ini bagus banget kalimatnya. Menggelitik saya sekali ya. Oke, siapa lagi yang akan mengomentari postingan Geocha di story WhatsApp paling akhir? Boleh. Jadi langsung aja melipir ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Jadi ada Belinda Suhana yang tadi ada di pengosekan Ubud melangkah untuk menggoda milik orang lain. Aduh, urungkan niat Anda sekarang juga ya. Nanti itu perkaranya besar sekali itu. Oke, kita sapa dulu yang lain yang udah ikutan gabungan juga. Ini terima kasih banyak buat siapa ya? Ada siapa nih tadi? Bu Jero Tusri, apa kabar? Bu Jero Tusri cantik. Katanya hari ini Bangli cerah banget Geocha. Yang dipilih katanya layak. Oke. Terima kasih banyak Ibu Jero Tusri sudah memberikan pandangan dan pendapatnya gitu ya. Apakah Anda ingin menjadi kaya atau layak? Katanya layak aja. Oke. Terima kasih banyak Ibu Jero Tusri. Sehat selalu dan pastinya doa yang sama untuk Anda dan keluarga ya. Ada juga Bu Wayan Sugiani, ini seputaran Karangasem Manggis juga hadir. Suk sama Dahat, Beli Made Hendra juga di seputaran Desa Tua Marga Tabanan ya, present. Ada Nini Gusta, terima kasih banyak Nini cantik di Pemedilan. Salamnya buat semuanya aja untuk Geocha Matugas. Terima kasih. Ada juga Mbok Dewi Penatih juga ikutan gabungan nih di Tabanan. Hah? Ini Mbok Dewi Penatih apa Dewi Tabanan? Oh. Oke, terima kasih banyak ya. Kemudian ada Mbok Suryani di Penatih juga udah nyarengin Geocha. Ada Beli Bastik juga udah nyarengin Geocha. Ini salamnya buat semua pendengar Fox Radio Bali. Buat yang siaran, thank you. Terima kasih banyak ya. Pak Mang Chandra juga di Munggal Kubu Karangasem minta lagunya Leto yang Sebelum Cahaya katanya. Oke. Ini panasnya cetar banget di Karangasem katanya Pak Mang. Ya, terima kasih ya udah info-info Geocha juga kondisi kali ini di Karangasem. Kemudian ada Blitut Ana Putra 1000. Selamat siang Geocha di Ubud hadir nih. Kata-kata hari ini. Baik, kita baca dulu ya. Hiduplah seperti kamera, ambil momen yang penting. Cantik manis, seksinya hapus gitu ya. Momen yang gak aku suka alias gak penting, maksudnya yang mana? Oh, pilihannya layak gitu. Oke. Tapi kok itu ada kata-kata di awalnya tuh kayak sedikit tidak nyambung ya Belitut Ana Putra 1000 ya. Makasih banyak loh ya untuk hari ini kata-katanya. Nanti Geocha cerna lagi ya. Karena itu baru aja habis di-upload ya. Baru habis di-send ke Geocha hari ini. Duh, gak apa-apa. Terima kasih banyak juga buat Beli Yansu yang ada seputaran Kelungkung hadir. Ini juga ada Bu Desa Wahyuni yang udah nyarangin Geocha juga minta lagunya Ungu Band Yang Mana Aja Boleh. Rahayu buat Geocha. Terima kasih. Ada juga buat Mbok Mang Ming nih. Request lagunya Thomas Arya Yang Kenangan. Kenangan Berbagi Sepi gitu ya judulnya ya. Oke. Ini 2 hari gak siaran, ada yang hilang kayaknya. Sepi banget. Masa sih? Masa sih kehadiran saya itu sebegitu menyenangkan Anda Mbok Mang Ming? Aduh. Salamnya gak ditambah nih. Salam kesayangan gitu gak diisi. Atau udah ganti namanya sekarang. Kasih tahu Geocha ya, kesayangannya buat siapa ya. Aduh Mbak Mang Ming, terima kasih banyak ya. Terus juga buat Beli Adi Seputra di Jagabati Abian sama lu udah nyarengin Geocha. Suk sama Dahat udah nyarengin minta lagunya Rosa yang Ku Menunggu. Yang itu ya. Oke, ditunggu ya. Beli Ngurah Hindu, Suk sama Dahat. Kemudian ada Pak Putu Julio juga di seputaran Tulikup Gianyar. Ini suk sama

banget Geocha, minta lagunya Dian Piscesa. Nanti coba Geocha cek dulu ya, Pak ya. Ada Mbok Dayu Radmini di seputaran Dr. Sutomo juga, stay tune Geocha. Tadi minta lagunya Alda Risma. Oh, Aldanya tadi udah nyanyi Mbok Ge, Mbok Dayu. Nanti coba lagu yang alternatif yang lain boleh kasih tahu Geocha ya. Ada Pak De Armonanta juga yang udah ikutan gabung, terima kasih banyak. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang belum Geocha baca, jadi sabar-sabar saja, tetap di sini di program Fax Memory sampai di jam 3 sore nanti.

0: sing ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Memory.

Max Memory kali ini sampai di jam 3 sore nanti. Jadi gimana teman-teman Fox yang hari ini masih tetap setia menemani GOC?

jangan pindah channel dulu ya. Tetap di sini sampai di jam 3 pas ngepas nanti, karena masih ada beberapa informasi dan tentunya Geocha juga harus menuntaskan tugas Geocha untuk menyapa-nyapa Anda di program Fax Memory kali ini. Tentunya Geocha juga mau menyapa yang lagi ulang tahun. Ini ada Pak De Armunanta, selamat ulang tahun. Pokoknya apapun yang Pak De cita-citakan di tahun ini terwujud. Yang pastinya panjang umur, sehat selalu, dan membekal selalu, kenten ge. Nanti katanya lagunya minta yang jambrut, selamat ulang tahun buat diri saya sendiri. Terima kasih banyak Pak De Armunanta udah gabungan juga. Kemudian siapa lagi Niki yang sudah gabung selain ada Pak De Armunanta? Ini ada Mbok Yastini juga Niki, di mana nih? Kalau Mbok Yastini katanya pilih yang kaya, karena dengan kaya kita akan pastinya layak untuk mendapatkan sesuatu. Sama nih berarti kita ya Mbok Yastini ya. Oke, ada juga Beli Aditya ya. Beli Aditya Nata Pelawi. Beliau juga mengatakan kalau misalnya kalau disuruh pilih antara kaya dan layak, saya pilih kaya Mbok Geocha. Oke. Bagus. Bagus itu. Berarti kita bantahkan kata-kata Bapak Presiden kita ya. Karena banyak yang memilih kaya dong. Ada Bude Kris juga di kapal udah nyerengin Geocha. Seneng denger suaranya Geocha. Aduh. Terima kasih banyak Bude Kris. Sampunang sirap dumun ge. Karena kan biar tuntas dulu Geocha siarannya ya. Gak enak setengah-setengah denger suaranya Geocha. Harus sampai tuntas nih ke di program Fox Memory ya. Terima kasih banyak Bude Kri, sehat selalu. Kemudian ada siapa ini? Om Swastiastu Geocha. Ini ada Bu Sukaryani dari Sange. Pokoknya rahajeng tugas. Minta lagunya siapa nih? Drive bersama Bintang. Tadi drive-nya udah nyanyi apa belum ya? Belum sepertinya. Oke, nanti Geocha puterin. Terima kasih banyak Ibu Sukaryani. Pasti senang banget ya, karena namanya Suka. Kalau Riani-nya belakangnya sama kayak Geocha. Duh. Sama-sama cantik berarti ya Bu ya. Terima kasih udah nyerengin Geocha. Kemudian ada Mbok Herlina Wati juga yang udah memberikan stiker-stiker cantiknya. Ada Blitut Supeng juga nih di seputaran mana nih Blitut. Blitut tidak menyebutkan Niki di mana posisinya, tidak masalah. Yang pentingnya minta tembang dari Padi yang tempat terakhir. Oke, siap Blitut, sukses ya. Ada Pak Nyoman Swastika juga nih di Canggu hadir Geocha. Terima kasih banyak Pak Yoga. Kemudian ada Bligos Widiantare, apa kabar? Dari Sidam Bunut Bangli hadir. Geocha minta lagunya dari Jayanti Mandasari, judulnya Di Puncak Bukit Hijau. Iya, iya, iya, ditunggu ya. Belian Black, di Gianyar, Geocha katanya, yuk. Kita semua bisa dengan lagu kenangan, yuk bisa mengenang masa-masa yang indah yang pernah kita jalani. Yuk ya yuk. Terima kasih banyak ya Belian udah nyerengin Geocha. Kemudian ada Deudi juga, Beli De di di mana Niki? Di Sayan Ubud. Oh, oke, okay. Di Sayan Ubud dia. Minta lagunya Jambrut yang jauh. Hari ini kan puterin lagunya Jambrut yang judulnya Selamat Ulang Tahun, Beli De. Nanti kasih tahu ya kalau misalnya ada lagu alternatif lain ya. Terima kasih banyak loh udah nyerengin Geocha. Oke, okay, sebelum Geocha lanjut dulu, ada satu kabar yang tentunya menarik banget untuk Anda, Geocha informasikan. Jadi seperti biasa nih, kalau misalnya Anda sudah merasakan pegal-pegal selama menjalankan satu kegiatan pekerjaan di hari Senin ini, pastikan saja Anda selalu mempercayakannya kepada sanga-sanga. Karena yang satu ini lebih ultimate, racikannya lebih dalam lagi, yaitu racikan dari Babe Bambang Pranoto yang menggunakan 140 bahan alami pilihan. Makanya langsung saja dapatkan produk sanga-sanganya yang tentu saja memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh, ditambah dengan sentuhan bunga lavender di aromanya. Duh, pokoknya top banget deh untuk sanga-sanga ya. Makanya untuk itu samaan yang pengen bareng seperti Geocha, selalu
mempercayakan kesehatan tubuh kepada sanga-sanga ya. Jadi langsung bisa didapatkan di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Atau Anda bisa telepon dulu ya, kalau misalnya lagi mager pengen dikirim gitu kan, bisa langsung telepon dulu ya di 081 993 100102. Jadi sekarang sekali lagi dicatat ya di 081 993 100102. GOC sudah membuktikannya menggunakan sanga-sanga. Jadi Anda gak usah tunda-tunda lagi, buktikan sekarang juga, karena sanga-sanga memang sing ada lawan.

0: 99,3.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sangat-sangat Sing Adelawan.
2: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa signature treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

pokoknya buat yang ulang tahun hari ini, sehat selama-lamanya, panjang umur dan rezekinya semuanya lancar ya. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya Sematan Fox yang sudah gabungan hari ini. Gue ucapin buat Bu Joni. Aduh maaf Bu Joni paling belakang disebutnya. Ada Beli Kupit Kurawa juga udah hadir. Ada Pan Sipung juga nih udah ikut nyarengin Gue Ocha. Kemudian ada siapa lagi Niki? Beli Raga Niki nge di mana? Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan juga. Kemudian ada Nini Jero. Ada juga Pak Aman Sami, Suksama Dahat ya. Gue Ocha minta maaf kalau misalnya enggak bisa sebutin semuanya Sematan Fox. Karena Niki sudah ada jamnya Gus Dika di Salam Sapa Semeton sampai di jam 6 sore nanti. Oke deh kalau gitu Gue Ocha pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gue Ocha pulang dulu. Yang pastinya jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga Sing Adelawan. Bye, sampai jumpa besok.

0: sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Jadi lebih baik kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing adelawan. Rahajang sore semeton Fox Ring Kota dan Pasar. Gusti Kamowali nyarengin semeton Fox Ring program Salam Sapa Semeton ngantos kala 6 sanja. Stay tune dumun.

0: 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang nih kengge. Saking galo bilan featuring Nano Biru Arjuna versi Madonna. Amen sayhin niki semeton Gus Dika niki sekadinapi niki di cerita Mahabharata niki. Arjuna, Yudhistira, Bima, Napi Nakula saha Dewato kan dan Elena. Dia cara sangkuninya. Tapi niki amun ngareh saya kan niki kan Arjuna ne ibaratkan Gustika. Iya gitu hidupnya. Nah, Madonna ne niki ibaratkan niki gak Chandra. Oh, soalnya niki titiang mangkin kesarangin antuk gak Chandra malah niki di udara semeton. Halo Madonna, bukan gak Chandra.
1: Halo Bligos. Udah pi kabar Bligos?
0: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah.
1: Astungkara
0: gitu, pokoknya semua disebutkan nih, kangge. Astungkara baik-baik nih, kewisan melali di bi, betepok postingan ibi.
1: Coba ke pantainya.
0: Iya dong. Aku digunakanlah healing tipis-tipis di bi, men gak Chandra kijem melali di bi.
1: Ibi bubuk mantan bocica nih kang.
0: Oh bocica, apa artinya bocica?
1: Bobo siang cantik.
0: Oke tuh. Namun Gus Dika, apa nih bobo bobo giga apa?
1: Boga
0: Sumatera. Tapi niki apa aja aktivitas nih di bi sampuna ngainang niki rahina somone mangke nika lemas dan letih. Itu di astu niki agak pegel-pegel kan. Megae gitu leng semangat di mengawali nika harus diawali dengan minyak balur sanga-sanga.
1: Nggih, kenten pun beli gus nggih.
0: Aman gak Chandra varian apa biasane ke stok? Ane ultimate apa ane klasik?
1: Aja keduane beli gus, ane ultimate wenten, ane klasik wenten.
0: Buih. Cek mula-mula remaja jompo nih. Amun Gus Dika ane besek kan kangguang.
1: Apa nih kabli Gus?
0: Ultimate sangat-sangat. Ah, tapi ane cenik pang bisa masuk ke tas.
1: Oh ane travel size nih beli Gus?
0: Oh tuh nih pas anggo di melali-melali ya. Sambilan niki megaye kan. Dan niki sambilan megaye masih semeton Fox. Ngiring makin sarangin niki Gus Dika titi. Nyarangin semeton Fox malih niki dados ring aplikasi Fox Radio. Contohnya niki aplikasi Fox Radio gratis untuk semeton Fox download dan miragi. Di Fox Radio Bali di jejem megenah niki nggih. Kalor niki ini gabungan dadas di kolom komentar malih nggih. Saya nika di Jeki Mantan tadi gabungannya gak Chandra.
1: Dadas gabungan nika ring WhatsApp 087808 53 983. Wenten masih di Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Wenten Mali niki di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM.
0: Iya, yang sementara Fox niki dot nyarangin sarangin dumun, absen dumun. Nah, titiang putri dumun siki tembang niki tembang penyemangat dina nemangkin saking putri bulan deng endah-endah.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.
7: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
8: Fox Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sigi tembang sehidup semati saking harmonia. Bligos, coba dong saran tempat healing di tengah hiruk pikuk dan pasar nih, Bligos.
1: Daerah Ijene Alega Chandrane. Terus apakah ngajak keluarga atau timpal-timpal atau ngajak tunangan lakar melalui nih? Tahu pertanyaannya tuh malu nih. Sebelum lanjut Ben nih.
0: Ijagen tadi Bligos sing ngajak tunangan ke ngajak keluarga nih ke Bligos.
1: Ah, menetu ada di restoran Sani Lungsan, pemandangannya luwung masih gak Chandra.
0: Wih, napi nih keadaan restorannya Bligos jak nika dija nika genahnya nih.
1: Ada nih Manggulanggu Erlek Resto. Untuk genahne niki wenten ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar. Dan Manggulanggu Erlek Resto puniki merekomendasikan ajangan-ajangan sane halal. Ten wenten bawine dan niki wenten genah sane agangnya semantuan Fox nge sane bisa nampung kutus tali diri. Jadi ngai acara apapun riki cek bisa lagah dan gak Chandra.
0: Nah, buat teman-teman Fox juga yang bingung mau jalan-jalan kemana, yuk ke Manggulanggu Erlek Resto.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti status tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 kali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081 993 100 102. Malih habis.

0: Fox Radio Bali 91,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sikit tembang saking Rusmina Dewi dot ketemu Niki Bligos. Nah Bligos, Chandra mau nanya boleh nggak nih Bligos?
1: Sing Dadi.
2: Nadi Dadi Dadi aing juta nyana penilaiannya penyiar Gus Dika juta gitu sih.
0: Juta saja Bligos.
2: Kengken tuh metakon apa tuh?
0: Bligos pernah nggak sih dengar tradisi lampat sebelumnya?
2: Lampat aneh jantung gak Chandra. Tain jasan ningo tuh kayaknya FYP tain di TikTok aneh.
0: Masa Bligos?
2: Apa tuh sebenarnya lampat tuh?
0: Nah tradisi lampat adalah tradisi perlembahan luhur di desa adat Pangsan Niki Bligos. Nah tradisi puniki menghaturkan sajian berupa lampat atau berbagai jenis sayur-sayuran yang ada di wilayah desa Pangsan, khususnya di Banjar Sekar Murti Lan Pundung. Tradisi ini dijalankan sama para remaja Karang Taruna, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, remaja laki-laki biasa disebut di sini sebagai Truna, sedangkan remaja perempuan disebut sebagai Daha Niki Bligos.
2: Nih, keren-keren jadi Truna jadi Daha di desa Pangsan. Nah, nyenawang man Daha di desa Panghan ya kan?
0: Ay.
2: Manyuang sih gitu. Ada juga yang Chandra.
0: Nah, ada biar Niki Bligos selama proses pembagian lampat berlangsung. Suasana di desa adat Pangsan jadi makin ramai sama suara tawa dan juga obrolan hangat dari masyarakat. Momen ini juga jadi waktu yang pas buat saling berbagi cerita, pengalaman, sampai pengetahuan tentang tradisi yang mereka jalani turun-temurun.
2: Oke. Tuh, ngerti. Jadi niki tradisi nini ke tuh tanjar tentang seremoni ataupun upacara kemanten nggih. Tapi niki penuh makna ternyata gak Chandra nggih.
0: Nggih Bligos. Nah, makanya tradisi lampat di desa adat Pangsan bukan cuma sekedar perayaan keagamaan aja, tapi juga jadi simbol kebersamaan dan kearifan lokal yang terus hidup dari generasi ke generasi.
2: Nah, semeton Fox, semoga ya kita semua niki bisa lebih menghargai budaya sane wenten, soalnya niki perkembangan zaman niki kejek terus tergerus sampai liwon e kanting sapang. Maka dari niki ngiring lestari yang niki budaya tradisi seni sane wenten ring Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sing tembang Putri Bali saking semaya koplo. Aduh beli gos, sampai 1 jam nih kenyarangin beli gos siaran nge.
1: Aw, sing kerasa nak agak Chandra. Apalagi ngajak nak jegek tu nak mula 24 jam pun sing kerasa nak agak Chandra.
0: Tak bisa kan beli gos nak. Sapa-sapa dulu enggak sih beli gos, kira-kira bak sing nyarengin Niki beli gos.
1: Pasti Liu ne, apalagi ngajak Arjuna, ngajak Dewi Drupadi ne siaran. Cek pasti Liu ne nyarengin apalagi di aplikasi Fox Radio. Coba cek dulu di aplikasi Fox Radio gak Chandra.
0: Enggak, sane sampe nyarengin gak Chandra lan beli gos sering aplikasi. Titi yang cek dulu gak. Nah, Niki wenten Mbok Made Warsini Niki. Nah wenten male beli nyoman rencana. Selanturnya ne wenten beli nyoman selamat, beli wayan selamat. Wenten male iketut Ari Sugina Dinastra. Lan Mbok Putu Suryatini wenten male beli nyoman swastika Niki beli gos. Coba beli gos apa Niki? Tunian kan cara nyapa di aplikasi. Coba sekarang di WhatsApp Niki beli gos.
1: Engge. Nah Niki sana sampun nyarangin gos Dika Niki wenten Cok De Mahendra Niki tabi sugre Niki Cok Ge nyelamargi dumun nge Niki nge. Niki wi tiang Niki wi okta kengken kabarin Niki kari sibuk Niki mengurus banjar nih. Banyak tiang ngurus nih. Nah Niki wenten beli Budi Mahen sampun nyarangin taler Niki suk sama ping banget nge, nyarangin Gus Dika dan gak canda lah Niki wenten beli Kupit Kurawe sampun nyarangin ring di jane kiri mau widangan Bali Niki nge. Lanturin malah Niki rajang sore Bu Joni Pak Joni wenten taler beli Kade Afika Bu Made Warsini kesayangan asik sama Niki nge. Bu Ayu Ratna Dewe Niki Dewe ini napi Niki Daily Walker dan nge. Paman Swastika ring canggu sampun nyarengin titiang. Lanturin malin Niki beli Made Hendra Saputra ring desa tua Taban Margana. Niki wenten mbok Dewa Ayu Anom Rauh Niki agak sing Ratu Anom gitu kan kan gini nih Ratu Anom ah gitu. Lu semua Niki mbok Dewa Ayu Anom nge sampun nyarengin Gus Dika. Wenten Niki mbok Tut Nari ring Noja Kesiman beli Gungurah ring Dalung Niki sampun menyarengin titiang. Rahajang sore buat Pak Gungurah Niki nyerengin Gus Dikalan gak Chandra Diki. Nah mari jebos Titi yang mewali Niki santukan wenton tembang jagi mewali Niki jagi menghiburin sama Ton Fox tentunya nengge. Lan sama Ton Fox semudang kijek-kijek.

0: Fox Radio Bali 91,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Siki tembang tresna sebatas dikenah saking Agung Wirasuta. Nah, buat semeton Fox yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena bulan Mei ini ada banyak sekali promo spesial Easy Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Buat Anda yang ngambil program 1 tahun bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000.
1: Nah, tenjani kake manten, yeni semeton Fox niki ngambil program 2 tahun niki langsung auto cashback ngantos sering Rp8 juta. Dan spesial malih niki semeton Fox aneng ngereh jurusan hotel digital marketing. Semeton Fox taler niki berkesempatan ngemulihang cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear dan live streaming equipment yang kece banget. Gak cuma itu semeton, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC ataupun McD.
0: Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional terverifikasi, dan kurikulum berbasis Ale USA. Yuk jangan sampai kelewatan promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei 2026 aja. Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Siki Temang Bajang Kangkung saking Ketut Bimbo. Beli Gos, pernah gak sih Beli Gos ngerasa capek banget menjalani hari-hari Beli Gos? Apalagi jadwalnya Beli Gos nih padat banget nih Beli Gos.
1: Aman itu mah biasa Naga Chandrana sebagai perintis Boya Jeprawaris niki dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini ke biasa, apalagi niki ngerasain pegel-pegel ya capek nih ke biasa saja Naga Chandra.
0: Tapi gimana sih caranya Beli Gos mengantisipasi pegel-pegel sama rasa capek tuh Beli Gos?
1: Tentu saja dong, selalu dibekali oleh minyak balur sanga-sanga Gek Chandra. Soalnya produk niki luwung sajan untuk pegel-pegel, sakit perut dan lain sebagainya Gek Chandra.
0: Oke, enten Beli Gos di mana nih kebelinya Beli Gos? Karena kan banyak banget nih produk-produk yang tiruan gitu Beli Gos. Jadi takut kalau nggak BPOM atau gimana gitu Beli Gos.
1: Nah, jadi untuk melinya semua ton, melinya bisa di apotek-apotek terdekat Anda. Contoh nih di K2 Apotek, Century, Lan Kimia Farma. Dan selain ini ke Smoton, spesial di Kimia Farma niki ngantos ring tanggal 30 Juni 2026, wonten promo spesial. Jadi tarah kemantan niki di Kimia Farma terdekat Anda. Niki promo nih gratis natural kim dengan syarat dan ketentuan. Jadi ini Smoton Fox niki bingung dijeng alih biyen sampun wonten di seluruh Indonesia Smoton.
0: Pastinya produk sangat-sangat asli dari racikan Babe Bama.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
8: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
10: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
11: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
10: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
11: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
10: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
11: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
9: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Siki tembang ajum seka saking anak agung rakesi dan Ligos. Tadi kan kita udah membahas tradisi lampat ya.
1: Terus engkene ke Chandra.

0: Rimpun puniki, nyinayang niki pinake bentuk rasa syukur niki nggih para petani atas hasil panen sane sampun keijen. Nah, mawinan niki sebagian besar warga desa puniki dados petani ya semeton. Nggih, tradisi niki pun jadi bentuk penghormatan majeng ring Betari Sri sane kepercayaan untuk Dewi Kemakmuran.
1: Ya, benar banget Bligos. Upacara Pepalujer Rimpen digelar di Pura Dukuh Niki Semeton yang berada di Desa Pekraman Banjaranyar. Perayaan Kangin, tradisi ini bukan hanya jadi ungkapan syukur kepada Tuhan dan Dewi Kemakmuran aja, tapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan juga alam. Nilai filosofi Trihita Karana yang mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam juga terasa kuat dalam pelaksanaan tradisi puniki. Walaupun zaman terus berubah Niki Semeton Fox, masyarakat desa Perean tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya dengan penuh rasa bangga. Jadi Semeton Fox, bagaimanapun zaman berkembang, kita harus tetap melestarikan yang namanya tradisi Bali, karena itu bukan cuma kebiasaan lama, tapi identitas dan warisan dari leluhur kita.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Siki tembang Tintin saking jegek bulan. Ligos jam kuda nih Kim Ligos.
1: Kengken gak Chandra. Jam 5 nih kemulih malunan. Aduh jak sing SK jan setia kawan kayak cepok-cepok nih malunan mulih nih.
0: Ya gak kerasa 2 jam Niki mengudara Bligos. Karena udah jam Niki Chandra harus pamit nge Bligos lan sama Ton Fox.
1: Beh mula boleh terus gitu kan nih ngambul medih boleh ini peridi gen makin terus.
0: Beh Bligos ampunah ngeling kan sama Ton Fox selalu nyarengin Niki Bligos. Nah sebelum Chandra pamit Niki sama Ton Fox, Chandra mau menyapa dulu sama Ton Fox sani sampun setia menggabung ring WhatsApp nge. Wenten Pak Kade Niki Semeton, wenten Male, Beli Adi Suputra, selanturnyane Bu Desa Wahyuni, selanturnyane Abah Wahyel Niki. Lan wenten Male, Beli Gede Pase, lan sapa-sapa nae Beli Go saking ring aplikasi.
1: Oke, ane nyarengin Niki ring aplikasi suba liu sih, tapi semua Ton Fox sane komen-komen bae Niki ada yang kan elak-elak gitu di gabungan ama Lunenga. Niki wonten Pak Man Aswasi kering tetap busung biu nih benyarengin nih susah mapeng banget ya. Dan Niki wonten di WhatsApp mewali Niki nyarengin Gus Dika wonten Beli Adi Suputra suba nyarengin, terus juga Niki wonten Pan Pufeng Niki nggih Rahajeng nggih Rahajeng Rahajeng Rahayu nggih. Lan terima kasih Niki ring kubu Karangasem sampun nyarengin Gus Dika. Mbok Yastini, kengken kabare becek-becek Niki nggih. Bude Kris Niki sampun nyarengin ring kapal Niki agas sama kabarnya nah. Lan terima kasih Niki wenten Bu Made Suryani ring penatih sampun nyarengin Gus Dika lan Gek Chandra. Nah, kengken Gek Chandra. Nah, suba galah limang sanje apakah tetap di sini atau gimana Gek Chandra?
0: Mau pamit dulu nge Bligos nge. Tapi mau pamit kali ini beda Bligos.
1: Engken tuh ada ngeleng di kepala apa ada ngeleng bebeanmu.
0: Nih buong nih Gek Chandra ngeleng nih Bligos.
1: Kengken.
0: Nah sama Ton Fox dan Bligos hari ini mau pamitnya beda dulu ya. Karena Chandra mau pamit tapi gak balik siaran lagi Niki Bligos lan sama Ton Fox. Eh tapi jangan sedih ya sama Ton Fox. Karena Chandra tetap di hati sama Ton Fox.
1: Iya.
0: Ampura yenin wenten iwang selama Chandra siaran ya sama Ton Fox. Suksema sampun nyarengin Gek Chandra. Sampai jumpa lagi sama Ton Fox. Dadah. Dadah Bligo jangan nangis. Dadah. Ditinggalin sama orang cantik.
1: Untung ditahan mulut ikinya. Baiklah Sobat Ton Fox ya, Sagittarius harus menahan Dumun Niki untuk perkataannya. Dan kemana-mana dan Sobat Ton Fox ya, tetap stay tune Dumun. Dan semoga Gek Chandra keluar dari Fox Radio, wisuda dari Fox Radio Niki, mendapatkan ilmu-ilmunya dan bisa berguna bagi seluruh orang ya Gek Chandra ya.
0: Astungkara Bligos ya.
1: Kalau begitu jangan kemana-mana Sobat Ton Fox, tetap stay tune dulu.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Ian Sri Kandi Jagung Bakar Janda Tanggung Baru Mekar. Ini semeton Fox niki titang nu semangat ngalih cuan dulu 3 kali niki dalam sehari seperti minum obat nggih. Niki mbok dek nih bisa den nih. Nah semangat malih niki titiang nyarengin semeton Fox niki menbo ya semangat semeton Fox titiang semangat je malih niki. Nama kader niki ngiring mangkin komen-komen dumun semeton Foxnya sana sampun nyarengin Gus Dika niki wenten Bu Desa Wahyuni ring Gianyar sampun nyarengin titiang niki suksya mapeng banget niki nggih. Wenten malih ngelanturin beli gede pasar ring monang mani. Bu Madiwarni ring pengosekan nubut rahajeng sore. Gung biang rake niki sana sampun nyarengin seperti Nakula kone Gus Dika niki. Nakula napi niki Nakula kola majenang kan nih. Dan ada cerita Nakula nukul majenang gen. Aduh nih patuk mana nih. Niki wenton malih Bu Wayan Lastri sana sampun nyarengin Gus Dika taler. Ngelan semeton Fox sampun nang kije-kije nih. Titiang jagi mewali malih jebos ya semeton. Wenton temang lawas dumun jagi katurin titiang niki sakingan sekalahin transmigrasi.

FM Voice of Sanga-Sanga. Tolong kabarin Leong Sinatra. Engken kabarin nih semua Tony Fox subaknya mengumpulkan minyak balur Sanga-Sanga. Yang di mana niki? Iris Monton Fox kumpulkan kotak packaging minyak balur Sanga-Sanga niki bisa ngemolehang reward Sanga-Sanga semeton. Rewardnya pun niki wonten umrah utawi uang senilai 35 juta rupiah. Jadi niki pun wonten batas periode nih, ngantos ring 1 Desember 2026 ya semeton. Dan caranya pun gampang pisan, sandi dikumpulkan dumun niki semeton Fox 6 kotak packaging Sanga-Sanga sane varian reguler balur nih niki nggih, sane tanamilah tanahmu klasik utawi ultimate ukuran 100 ml. Niki wajib kegunting dados 2 bagian lan diproduksi di atas tahun 2024. Saler niki lampirkan juga fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Yening sampun jangkep niki, jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam amplop dan di depan amplop nih niki ditulis kategorinya nih. Nah, untuk kategori ini wenten 3. Niki wenten karyawan, konsumen lan sangasian. Yening sampun jangkep niki sami keikutin ketentuan dan syarat nih. Langsung ke manten kirim ke pabrik Sanga-Sanga, sane menggenah ring Jalan Sawu nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Bak-Bakan Gianyar Bali. Atau bisa juga ke Fox Radio Bali kan semeton. Dan jangan lupa untuk mengirim sebanyak-banyaknya. Santukan ini semeton Fox banyak mengirim, semakin besar peluang Anda.

0: Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih abisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang ini celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing.

0: pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sakit Tripuspa featuring Made Gunawan. Hingga teman-teman Fox, dikit-dikit yang mewalinya dengan teman-teman Fox menyemangatkan dumun aktivitasnya di sisa-sisa hari makin nge. Di tanggal 25 Mei, pinaka mungkin wentan sane sampun gajian payday. Jangan lupa di check out dumun guys teman-teman, terutama niki check out minyak balur sanga-sanga. Pangten lali tekan kesehatan, niki ngelera pipis melidit tidong-tidong gitu kan, lu meli minyak balur sanga-sanga teman-teman Fox nge. Apalagi niki minyak balur sangat-sangat khasiatnya top marko top nih semeton nggih, dengan kandungan tanaman herbal sane ultimate di 140 tanaman herbal. Yang mungkin itu yang jadi menyapa dumun semeton Fox sane sampun nyerengin Gus Dika niki ring dinane mungkin wentan Mbok Ira Susiadi niki susah mapeng banget sampun menyerengin Gus Dika lan rahajeng sore ring kesiman wentan Yan Bur Arini. Tetap gaspol tanpa rem-rem isi kopling deh. Ah, niki wentan Mbok Helena Wati sane sampun nyarengin titiang rahajeng sore talar niki buat Mbok Miniase ring Tabanan Luwos. Lanturin malin niki wentan nare ngowidangan klunggung wentan beli Ari Dinamika niki nge sampun menyarengin Gustika niki suksema ping banget. Lanturin malin niki wentan beli Aquarius ring pariring suka jiwa. Wentan bodo yurat mini sana subuh membalik TikTok TV yang mau. Langkin pun di tiang absen demo bodo yurat mini nge suksema niki ring grenceng sampun nyerengin nge. Main manit yang melalui ke grenceng ke ngalih bodo yurat mini nge ke ngalih nasi jinggu di grenceng jauh nasana niki. Beli moha talar niki Cok Dika oh. Ten gos Dika malih Cok Dika. Nah neken dadi Cok Dadi gos Dadi anecen Dadi di gue nge. Ngintai nganturin malah niki wentan ring bedulu Pak Ian Sena lan Bu Feby niki. Nah mulai saya merasa siaran jam 2 jam tuh Bu Feby apalagi ngajak nak jegek kan. Dotnya je 24 jam niki non-stop asane. Bliansu niki sampun menyarengin titiang talar niki suksama banget ring klungkung. Lah niki wenten Putri ring Badung kengken Putri kabare Putri subaja suwet beraktivitas mangkin ngiring mangkin mesandekan dumun Putri nge. Lan semeton Fox Anilianan sampun nang kije-kije titiang malik jebos mewali tembang ane ngainang klepak-klepak dumun tiang puterin saking diulik terus nekan di bawah.

Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Pak Dr. Trio Kirani. Lihat semeton Fox dan terasa sampun 3 jam titang menyarangin semeton Fox ring udara niri titiang matur usuk semua. Buat semeton Fox yang sampun menyarangin titiang sambil menjalankan tugas negara niki. Aduh niki, tugas negara nih sampun nang bagi-bagi, tapi hasilnya harus dibagi niki patut lipu. Tugas negara soalnya masak kan niki maksudnya kan, soalnya niki susan-susan urusan masak nih waktu lepo. Orangnya manting ya manting ngumbah piring gitu. Nyenawang kan suut masak gitu kan, sebuah suut tugas negara nih. Hasilnya tadi. Nah niki manten, Pak Yan Blek ring gianyar sampun menyaringin Gus Dika niki sukses mapping banget. Sampun menyaringin titiang lan Pak Mang Chandra niki nge, sampun nyaringin titiang sukses mapping. Wanita Maya Matut Jumlo ring wewidangan apoh ubut niki lan Pak Yuli Darmo Sambe sampu menyarengin Gus Dika Taler niki nggih lan semeton Fox Anelliana nane temris dayang titiang sapa siki-siki santukan niki gebenda antuk galah nggih. Sinampura yang dumun niki semeton nyini wenten keiwangan ring ditang benjang malin niki wawanin tentunya nih ring galah sanepate lan tentunya nih ring program sanepate. Langsung ke mantan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Dika pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

Tegite prati aksu kirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

varian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semutan Fox, balik lagi bareng Gaca di Budaya Indonesia. Hari Senin nih ya, yuk kita tumbuh jadi lebih baik bareng Fox Radio Bali 99,3 FM. Stay tune sampai jam 8 malam semutan.

tahun bulan Mei tiba-tiba udah tanggal 25 aja. Aduh. Deg-degan gak nih, udah makin cepat bulan Juni semua tahun 2026 berjalan dengan sat begitu aja ya kayaknya. Tapi mungkin ada yang memaknai 2026 ini terasa begitu lama. Ada yang benar-benar gak mau cepet-cepet, ada yang gak mau biar lama-lama, pengennya cepet aja. Ya, setiap orang pasti punya prinsipnya masing-masing semeton Fox ya. Daripada galau-galau, mending sekarang dengerin Gacha di sini. Yuk, kita request lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa banget ya. Gacha akan puterin. Yang penting apa? Stay tune dan juga gabungan bareng Gacha di Budaya Indonesia hari ini. Caranya gampang semeton. Kalau mau request lagu, bisa request lewat aplikasi Fox Radio. Aplikasinya sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Di download sekarang juga semeton ya, karena lewat aplikasi semeton Fox bakal bisa nontonin Gacha dari mana aja. Bisa dengerin lewat HP, gak usah bawa radio kemana-mana. Jangan lupa juga di follow Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Kalau Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali. Terus kalau semutan Fox mau chattingin di WhatsApp juga bisa banget ya. Langsung aja di 087-808-53-993. Sekali lagi di 087-808-53-993. Gacha tungguin.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
2: Nggih, Mbok, Gek, antos dumun. Niki Gek kari Mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak makel ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken, Gek.
2: Mbok, Gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gak eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki gak. Gak, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok gak bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebak-bak hijau-hijau jak tempel luar antuk harga sane lebih.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

kembali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, sekarang lagi di mana sih semeton kesayangan? Coba diinfo dulu lagi pada di jalanan yang mana? Atau jangan-jangan lagi di rumah aja, malas-malesan karena udah pulang kerja. Aduh, gak apa-apa kok Semeton Fox kalau mau istirahat dulu ya. Sekarang gak aja mau informasikan dulu nih situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Spesial buat Semeton Fox yang lagi pulang kerja, lagi di perjalanan. Dimulai dari daerah Renon dulu nih, Semeton. Di Jalan Tukat Pekerisan, Simpang Tukat Barito, ini macet luar biasa. Apalagi kalau Semeton Fox nih datangnya dari Jalan Tukat Barito, Semeton. Aduh, jangan lewat sana dulu, Semeton ya, kalau nggak mau lama terjebak macet di sana. Terus kita ke agak timur sedikit. Di Jalan Bypass Sanur, ini kalau dari Simpang Jalan Raya Padanggala terpantau juga lumayan padat sampai ke Simpang Jalan Hang Tuah, Semeton ya. Terus lanjut lagi di Pesanggaran, seperti biasa jam segini kalau dari arah timur atau mau ke timur dari Simpang Pesanggaran itu lumayan padat. Kita loncat ke utara dikit, di Gatot Subroto, Semeton Fox, terpantau ramai lancar sih sebagian besar, cuman ini terpantau ada kepadatan di dekat-dekat Simpang Ahmad Yani dan Cokroaminoto. Simpang Ahmad Yani ini macetnya di dekat-dekat Taman Kota Sewakadarma, Semeton Fox. Terus ke utara lagi dikit, di Jalan Cokroaminoto menuju ke Lukluk Sempidi nih, tepatnya di dekat-dekat Simpang Jalan Gunung Galunggung deh ya, lumayan padat. Nah, Semeton Fox lagi ketemu macet di daerah mana nih? Cus informasikan ke Gaca. Dan jangan lupa untuk Anda yang udah dikasih kelancaran perjalanan, hati-hati di jalan Semeton ya. Jangan lupa utamakan keselamatan Anda dan juga pengendara lain.

Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality.

0: 32 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Ya, Aca masih menemani Anda di sini. Jangan kemana-mana dulu sementan ya. Baru mau jam 7 malam. Udah pada mandi belum? Udah pada makan malam kah? Kalau belum, makan dulu sementan Fox ya. Dan gak Aca mau menginformasikan nih untuk Anda sementan sampun yang lali nih King, ya ini jagi numbas produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Jag ambil lan tumbas produk sanemuaste sanga-sanga. Tor pastinya wenten foto babenya ring kemasan. Karena pun api. Yening wastelianan jek waspada nih ke produk palsu semeton. Karena produk asli racikan Babe Bambang Pranoto wantam waste sanga-sanga. Nih kengge wenten sane ultimate, wenten taler sane klasik. Yening semeton Fox bingung benjang pungkur jagi tumbasan, terus bingung ane cen asli, sane cen harga asli dan harga palsu niki. Langsung mantan niki semutan Fox kunjungi platform resmi Instagram @sanga_bali untuk memastikan keaslian produknya nih. Dan setelah ring website www.balihealingoil.com, mewah ring www.sangasangaofficial.com.

99,3 FM Fox Radio Bali, bahannya budaya Indonesia. Sementara Fox masih bersama Ge Aca di sini di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Untuk Anda semeton yang belum request lagu masih bisa ya, karena ini baru jam 7 lewat 9 menit. Ge Aca akan tungguin requestan-requestan Anda. Dan waktunya sekarang Ge Aca calling-calling siapa aja yang sudah gabungan di aplikasi. Di aplikasi udah rame banget ya. Di sini sudah ada Pak Yan Selamat dari Gianyar, ada Pak Mang Chandra di Karangasem, ada Ngakan Sukro Suteja, ada juga Jrotusri di Bangli, Belita Tari Sugina di Nastra sudah gabungan juga. Terus ada juga ini dari Blide Putra sudah bergabung, Pak Yan Tarsi, ada juga Niki dari Buluh Sukanadi, dan masih banyak lagi semutan Fox yang gabungan. Ada yang request lagunya Tisa Biani, Bahagia Sama Kamu Ge Aca. Ini yang request dari Buyan Sumartini. Oke, ditunggu ya Buyan cantik, akan Ge Aca putarkan habis ini. Di WhatsApp ditunggu dulu, yang belum gabungan masih bisa gabungan bareng Ge Aca di WhatsAppnya. Ge Aca akan calling-calling Anda, gas langsung gabungan di WhatsAppnya 087808 53 kali 993. Ge Aca tungguin semutan Fox.

0: Talks Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya.

0: Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebentar Fox, masih bersama Gacha di sini. Sebentar sarang sami Gacha mau ingetin dumun niki nggih sampun nang lali sebentar. Pokoknya ya ning menjaga kesehatan jek percayakan niki kesehatan sebentar Fox sarang ultimate sanga-sanga. Karena ultimate sanga-sanga niki nenten jewanta minyak balur kemanten sebentar. Wenten sabun, wenten bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare, wenten taler niki semeton nggih. Pokoknya yening semeton Fox niki jagi metumbasan produk asli jeung pasti mewasta sanga-sanga. Tur pastinya semeton nggih. Produk ultimate sanga-sanga niki sampun meduwe kemasan lan kandungan yang lebih premium niki. Minyak balurnya niki bahkan racik dengan 140 bahan herbal pilihan semeton jek pastinya niki meduwe kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya semeton nggih. Yening semeton Fox jagi ngarah informasi sejangkepnya nindik ultimate sanga-sanga. Dados niki semeton langsung manten rauh ke Fox Radio Bali genah nyane ring Yatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Dados taler yening ten presiden meriki hubungin manter niki nomor semeton Fox ring nomor 081993100102. Nah lihat pisan dados chat lan tanya-tanya secara online pesan online dados taler niki semeton ring nomor 081993100102. Kerana sanga-sanga sing ada lawan.

0: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Waktunya gacha calling-calling yang ada di WhatsApp Semeton Fox. Ini udah rame banget ya. Waktunya kita calling dulu. Siapa ini ya? Sudah ada Blede Sumayasa di Beleleng Semeton. Wow. Buah nanas, buah anggur, cakep. Tapi kalau gak dilanjutin ini pantunnya kengken nih Kim Blida Sumayasa. Selanjutnya ada Blida Pasa, ada Blida Oping SDC, ada juga Blida Sudiantari, dan Mbok Sri Novi di Penate sudah gabungan. Ada juga Buyan Lastri, Niki sudah bergabung. Ada Blida Hendra, Bu Pak Tot Anan, Napi Bu Tot Anan, Niki nge sampun nyerengin saking andong ubud. Banten Gong Biang Raka, request lagu It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, ditunggu dulu ya. Bentar lagi akan Gaca putarkan. Kebetulan It Get Tough belum ada yang mengudara. Ada juga Pak Tujuh Leo di Tuliko, Blian Su sudah gabungan juga. Ada Beli Cahya sudah gabungan. Request lagu Roni Parulian Gaca. Udah ada yang diputar tadi ya, semoga terhibur. Ada juga Bode Warsini yang gabungan dari mana, Niki sudah bergabung Nusa Dua Bode Warsini ya. Ada juga Mbok Dayu Ratmini sudah bergabung dari Denpasar. Request lagu Mahal Ini Yang Janji Kita Gaca Fit Nuka. Oke, ditunggu aja ya. Untuk Anda Semeton Fox yang belum request lagu dan pengen dengerin lagu kesukaan Anda, boleh ya, masih ada waktu untuk Anda request. Gak aja tungguin.

Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, waktunya kita bahas salah satu tradisi unik yang ada di Indonesia, semeton ya. Hari ini kita beranjak ke daerah Bugis ya, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Ada yang namanya tradisi Mapere, semeton Fox. Entah ini Mapere, Mapere, atau Mapere. Koreksi gak aja kalau gak aja salah ya, semeton. Intinya tradisi ini adalah tradisi mengungkapkan rasa terima kasih ke Tuhan atas keberhasilan panen. Tapi caranya unik, semeton. Nah, ini kan ada kata mapere, artinya ma itu bertindak, pere artinya mengayun. Nah, jadi seperti artinya, ini itu adalah tradisi mengayun, semeton. Nggak kayak di penggeringsingan yang ayunannya kayak jantre gitu. Nggak, semeton. Ini lebih ekstrim lagi. Karena nanti akan ada garis desa yang berayun, semeton Fox, sambil mengayunkan tangan mereka, dan pria dewasa yang bertugas narik tali ayunan. Tapi tidak sesederhana yang semeton Fox bayangkan, karena tali ayunannya panjang banget, semeton Fox, sampai ke belasan meter ya, semeton ya. Dan itu ketika si wanita diayunkan, dia gak boleh pegangan, dia harus mengayunkan tangannya kayak orang lagi nari gitu, semeton ya. Dan pria dewasa yang ada di bawah, dia bertugas untuk mendorong dan menarik tali ayunan tersebut. Nah, penasaran gak, semeton Fox, gimana prosesnya? Semeton bisa cek lebih lanjut di internet ya. Dan informasi ini gak aja dapetin dari websitenya detik.com. Kalau anda penasaran, cus langsung kepoin sekarang juga.

Indonesia. Sementara vlog cepet banget sih, ini waktu berjalan udah mau jam 8 malam aja. Udah waktunya Gece pamitan berarti, dan waktunya Ge Aya yang akan menemani Anda di Tembang Tresna sampai jam 11 malam nanti. Gece mau pamitan dulu Sementara Vlog ya, dari kawasan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bareng 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

0: paling ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna. 99.4 GFM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Rajang wengi Sultan Fox kecuna mulai serenggi ayah ring Tembang Tresna nyantos gala salah suengi. Ngiring stay tune lan tumbuh harus lebih baik kesarangin 99.4 GFM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat sing ada lawan.

Di Pempos Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Kapten Oleh Yening sampun iki mulai banyak pikiran notawi niki overthinking, salah satunya sempatan Fox tiba-tiba merasa gelisah niki, padahal sebelumnya semuanya niki baik-baik aja ya, teman-teman Fox berjalan dengan normal. Nangi ya, namanya juga mood utawi namanya juga Niki. Keseharian ada aja ya, teman-teman Fox. Nggih, mana saking halo dok rasa gelisah tanpa sebab. Kadang-kadang Niki daras muncul mawinan pikiran sanit terlalu penuh, teman-teman Fox, entah kerjaan, entah ring jero, entah pasangan, entah keluarga langsinamian, pokoknya Niki nggih. Jane ngareni teman-teman Fox Niki ternyata bisa jadi stres sane nenten sematan Fox sadari, utawi lingkungan sane memberi energi negatif juga bisa jadi sematan Fox. Caranya niki antuk sematan Fox bisa mengurai kenten nggih mangden nenten stres berlebih nyantos niki sematan Fox merusak hari sematan Fox. Caranya niki dengan menenangkan diri sejenak domon, bersyukur dengan napi pun sane sampun terjadi hari ini, entah nika sane ngarian sematan Fox happy, sane ngarian sematan Fox sedih, samian di syukuri sematan Fox mawinan. Gak ayah pun percaya bahwa napi yang ada di belakangnya pasti membuat iraga belajar sesuatu. Langsung sematan Fox Yening sampun bersyukur mengalihkan pikiran ke hal-hal sane positif, minakadi olahraga utawi mirengang musik niki, musik-musik favorit sematan Fox utawi mungkin niki salah satunya wenten musiknya ring tembang tresna ring wangi mangkin. Langsung wenten di request sematan Fox, langsung niki dadas di request ring aplikasi Fox Radio, dadas juga niki ring WhatsApp 087-88-555-993. Tor sematan Fox fokus mencari solusi daripada tenggelam dalam kekhawatiran. Darasnya ini elingang nenten jasamian ngariani iraga gelisah, harus iraga pelihara ring kepala. Kadang ketenangan datang saat iraga belajar melepaskan, menerima lan bersyukur sematan.

0: Kunyit Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
2: Kak, ini loh, minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

9.9 Kempeng Radio by Voice of Sangasanga pada budaya Indonesia. Ikhlaskan sawatan Fox. Nih, saat sawatan Fox ikhlas tekaning sesuatu, mungkin nih ke wenten jalan antuk sani lebih baik, sani lebih indah akan rauh ring hidup sawatan Fox. Daripada nih ke sawatan Fox sibuk memikirkan hal-hal sani sampun lewat, sibuk memikirkan untuk mengulang hal-hal sani sampun nih ke sawatan Fox ikhlaskan. Mending sawatan Fox meniki menghibur diri, mencintai diri, lan mengapresiasi diri sendiri. Sawatan Fox langsung mantan puniki sawatan Fox healing kenten nggih. Salah satu tempat sana yang dege aya niki dadas rekomendasikan untuk sawatan Fox wantah ring mengo-lengo lek resto ring hari Senin sampun nang galau-galau. Sawatan Fox langsung meluncur puniki ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Triki tenang mantan Sawatan Fox, driki wenten menu ajengan sane madu cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepase sami wenten. Nanging nenten-nenten ulam bawing nggih, pokoknya driki dijamin halal. Tapi males Sawatan Fox iki ngajeng kesarengin dengan pemandangan danu, sane tentunya niki ngetesin hati Sawatan Fox. Sawatan Fox puniki sane pacaman dua parikrama ring mengoling-oling juga dados. Mawinten niki wenten san wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri. Taler niki sane kayun antuk piknik kesorengin keluarga juga dadas dari kesamatan Fox. Langsung matan meluncur yang mengulik-ngulik estetik restoran kesorengin kelebihan danu sane bagel saking sangat-sangat.

sama Tone Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani

0: Tetali Rupiah Kemanten. Semeton Fox sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih atasan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa

inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

mendapatkan cashback 1,5 juta rupiah plus fotografi gear dan live streaming equipment Sani kece-kece pastinya. Dan tentu cuma Niki Smolton Fox, semua pendaftar Niki juga pacang mendapatkan voucher ngajeng 100.000 rupiah dari KFC utawi McD andalan Smolton Fox pastinya. Nggih, Elizabeth Internasional pun Niki hadir yang Denpasar, Gianyar, Lanusa 2. Sampun tersebar Niki Smolton Fox. Tentu dengan fasilitas kampus Sani sampun berstandar internasional. Wenten juga Niki instruktur profesional tersertifikasi lan kurikulumnya nih sane berbasis AHLEI USA Smolton Fox. Ngiring Niki langsung didaftarkan nyantos ketinggalan. Nggih, promo Easy Miracle pun Niki cuman nyantos 31 Mei 2026 malih beberapa hari mantan Smolton Fox. Wujudkan mimpi hebat Smolton Fox kesarengin Elizabeth International. Mauinan kesarengin Elizabeth International. Sukses jadi muda. Sira sampun daftar.

datang ke Podcast Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox, waktunya mangkin untuk gaya calling-calling nih ke semotan sami sane nyaringin gaya ring aplikasi Fox Radio nih ke ring 99,3 FM pastinya. Sane sampun komen-komen nih kirim live chat wenten. Pawen selamat tinggi bergabung serang gaya ring udahan samplangan. Terpantau akan nih kirim aplikasi sukses mau pimangat semotan Fox ya. Stan niki dina sama waktunya semotan Fox puniki antuk istirahat nggih mungkin iki wenten sane ring margi sane mau budal puniki alon-alon ring margi semotan Fox ya lanjut tinggi wenten made warsini nyarengin ring widangan Nusa Dua wenten gumyang raka bergabung ring widangan Tegal wenten puniki nyarengin ge aya Pak Ketut Arisu Ginadinastra ring widangan Padang Sambian wenten made warni bergabung sareng ge aya Rahaja Wengi ring widangan Pengosekan Ubud wenten Astawan niki nyarengin ring widangan Buleleng monitor lewat streaming mo ge siap semangat semangat semangat dong seksama sama nyarengin wenten Jatusri ring widangan Bang Li bergabung wenten Yellow Sun sirekah nikes seksama sampun bergabung nyarengin ge aya wenten Gengur Rajas Bali niki nyarengin ring widangan Dalung wenten niki Mang Ming nyarengin ring widangan Tuliko wenten Mbok Yuni Desuwiti aduh emang boleh nyarengin ring aplikasi Mbok Yuni seksama sampun bergabung yeah. Mbok Yuni sampun nang lalian teng olahraga ya yeah. Ya ya niki lihat kontennya olahraga untuk Semotan Fox mungkin dados dicontoh niki olahraga Semotan Fox mangdem moodnya naik badannya sehat lan kerjaannya juga lancar.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Samutan Fox yening sayang, yening demen, iki sampun nang ragu untuk mengungkapkan nggih, sampun nang nyantos nyesel ring di belakang samutan Fox. Yening samutan Fox puniki nyingakin untuk jodoh, banyak banget iki sane mataken. Jodohnya kapan rauh ge ayah? Sabar, gaya pun nenten nuning niki kapan rauhnya samutan Fox nggih. Lan jodoh nika nenten jelomba lari samutan sane, siapa cepat dia dapat. Kadang-kadang sane ngarianin pencarian terasa sulit, nika nenten cimaunan jodohnya jauh. Nanging mauin lagi terlalu fokus mencari sane terlalu sempurna. Mungkin samutan Fox niki sane nonton drakor. Dracin bapak-bapak niki biasanya nggih. Niki kari suka-sukanya nonton Dracin niki. Ketahuan sarang nggih ayah. Niki biasanya maduwe napi ya wastane niki hayalan yang tinggi terkait dengan jodoh masa depan. Dari berbagai diskusi sane gaya ketus niki ring kuora lan pandangan dari para ahli niki samatan Fox kunci menemukan pasangan niki sane tepat wantah memperluas pergaulan. Sampunang pergaulan bebas lan pergaulan sane negatif samatan Fox nggih. Maksudnya puniki memperbaiki kualitas diri serta melihat kecocokan nilai tujuan hidup lan cara memperlakukan orang lain. Mauinan jodoh nika sane tepat enten jus sekedar ngarianin hati berdebar-debar samatan Fox nanging sane ngarianin hati tenang saat membayangkan masa depan bersama. Sane elingan samatan Fox sampunang wow niki terlihat dari luar nya samutan Fox sampun kelopak-kelopak nangis tentu dipertimbangkan untuk masa depannya nggih.

0: produk Salafili Skincare. Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
3: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Badan Budaya Indonesia. Sultan Fox, manggin gak ya pacang? Lanjut temen ini calling-calling sama Tuan Sami Sani. Akeh niki nonton kalah akeh nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp mangkin gih ring 087-808-555-993. Wonten Mbok Sri Noviani niki bergabung sareng gaya ayah ring wewidangan penatir hajeng wengi. Salam kenal sareng gaya ayah langsung sama sop pengiringin. Demogi sehat selalu gih. Lanjut wonten pun niki beli Afriana ring wewidangan Seri Batu Bangli. Sama sampun bergabung sareng gaya ayah lan salam kenal sareng ge ayah puniki. Wenten nyarengin ge mong mangming ring WhatsApp. Wenten mbok Komang Sri bergabung ring wewidangan Tegenungan. Mbok Rewati niki nyarengin ring wewidangan Buleleng. Wenten Nenek Zeran ring wewidangan Gunung Guntur nyarengin ge ayah. Bliansu bergabung niki ring wewidangan Kelungkung. Wenten Mbok Ira Susiadi bergabung ring wewidangan Penebal. Wenten puniki Bligos Bawo nyarengin ring wewidangan Batu Bulan. Sama-sama nyarengin sematan Fox. Wenten puniki beli Rangga Pasawa ring wewidangan Sibetan. Sampurang namun kija-kija seperti biasa. Stay tune sareng ge ayah ring tembang terus nanya. Tos gala salah sawengi.

Sangat Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox puniki yening semoton bingung dingkin ngemoleh hang produk sangat-sangat. Semoton Fox langsung semoton luncur ring Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Antuk but utawi outletnya ini juga sampun tersedia ring dek rancang Bali ring lantai 1 semoton Fox nggih. Lan yening semoton Fox puniki pencinta promo sakadige ayah. Semoton Fox puniki harus wajib antuk uning ring sanga-sanga wenten promo periode spesial nyantos pinanggal 30 Juni 2026. Langsung manter rauh ring Kimia Farma terdekat Semoton Fox mawinan. Yening Semoton Fox puniki numbas 3 minyak balur sane klasik. Semoton Fox pacang free antuk tanamilah tanahmu. Yening Semoton Fox numbas 3 minyak balur klasik. Semoton Fox pacang free natural cream. Pasti yening sane sampun numbas langsung niki protes nggih kok natural cream puniki. Memang natural cream Semoton Fox. Natural cream niki juga antuk Semoton Fox sekalian merawat kecantikan kulit lan kesehatan kulit nggih. Yening Semoton Fox numbas kalih minyak balur ultimate. Semoton Fox juga niki pacang free antuk natural cream. Yening numbas iki manten dados tapi nenten nggih ya. Dados tong Semoton Fox. Dados niki nggih yening Semoton Fox numbas iki minyak tanamilah tanahmu sane klasik utawi minyak tanamilah tanahmu sane ultimate. Semoton Fox juga pacang free antuk natural cream. Langsung mata niki meluncurin Kimia Farma sampunang ragu Semoton Fox niki sampun wantah produk sangat-sangat asli racikan babe Bambang Pranoto sane keproduksi oleh pabrik sangat-sangat.

0: Klinik Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender yang khas.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Aku Senya Nawang, si kita mbang niki saking di Ubud Samatan Fox, ge aya sing nawang, ge eta nuning niki si Ramadan sane bergabung sareng ge aya Yening Samatan Fox nenten komen-komen atawi nenten mengirimkan salamnya niki ring WhatsApp nggih. Mawinan Samatan Fox, mang dadas niki ge aya calling, mang dadas ge aya niki uning si Resi sane bergabung sareng ge aya. Tur juga niki dadas ge aya sapa-sapa Yening menten sane wanti warsa dadas ge aya ucarang kiring udara langsung mantan iki bergabung sareng ya Samatan Fox sering aplikasi Dado sering Fox Radio lan ring WhatsApp juga Dado sering 087-808-555-993 Samatan Fox gaya kari mantan iki nyantos gak lasa langsungi sampunang dumun berpindah hati stay tune sareng gaya ring tembang terasna Samatan.

93.9 Fox Radio Bali, Voice of Sangha, Sangha Bada Budaya Indonesia. Sultan Fox, pemerintah Provinsi Bali pun iki menerima berbagai masukan strategis Ring World Bank terkait dengan pembangunan dan keberlanjutan Bali ring masa depan. Pun iki manut saking Denpasar viral.com sanega ketus niki langsung ring social media Instagram pun iki nggih. Masukan tersebut disampaikan oleh World Bank Country Director untuk Indonesia, Niki Wenten Caroline Turk, saat bertemu dengan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster Ring Jaya Sabah dan Pasar Ring Jumat 22 Mei 2026. Ring pertemuan Niki Sultan Fox, Caroline mengungkapkan yening wenten 5 kesenjangan utama sane perlu segera Niki mendapat perhatian serius Niki nggih. Pemerintah Provinsi Bali Sultan Fox, ring permasalahan ini kan enten hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, nanging juga ini menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup antuk semeton-semeton ring Bali. 5 isu utama sane dados perhatian puniki wenten pengelolaan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, lan ketersediaan sumber daya listrik ring sejumlah wisata wilayah ring Bali semeton. Tepatnya ring sejumlah wilayah ring Bali. Untuk sejangkapnya nih, Sultan Fox langsung mantan iki dikepoin untuk berita sarisakun beredar ring denpasar.viral.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
5: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jakti luang ukuran travel size nih, mbok.
5: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Humas GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox, gaya makin lanjut untuk calling-calling puniki semotan Sani Kari nyarengin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wenta Niki Patu Purwo nyarengin ring widangan sesetan, Blingura Endu bergabung ring widangan Tuliko. Wenta 5D Hendra nyarengin gaya ayah, Aba Waisel bergabung, Pagung Mura nyarengin ring WhatsApp, Wenta Bligede Pasa nyarengin ring widangan Marpati Monang Maning. Wentan beli WN Memes yang bergabung sarang gak ayah ring widangan Telaga. Wentan Buma Dewarni niki nyaringin ring widangan Pengosekan Ubud Yan Murarini bergabung. Morai Sekarti niki nyaringin ring widangan Kerobokan. Wentan beli Kada Suwana niki bergabung sarang gak ayah sukses mungkin banget. Wentan Bok Kade Asih niki nyaringin ring widangan Kesiman. Wentan beli Budesa Wahyuni niki nyaringin ring widangan Gianyar. Wentan Ibu En Lastri bergabung niki nyaringin ge ayah. Sukses mapi mangga semutan Fox sampun bergabung niki sampurang numan kija-kija stay tan sarang ge ayah ring tembang tresna nyantas gak lasa-lasa nih.

Kompas Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bada Budaya Indonesia. Semutan Fox puniki antuk pabrik Sanga-Sanga sane menggenah ring margi sawu nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali bangga niki antuk ngepakeling Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate. Tentunya sane ultimate dengan produk sane racikan lebih ultimate semutan. Nanging semutan Fox ngiring niki waspada ring produk-produk palsu. Nggih, maminan niki produk asli Babe Bambang Pranoto semutan Fox hanya memproduksi dengan waste Sanga-Sanga. Lan kari niki terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasan. Antuk semutan Fox lan nikayun memastikan keaslian produk lan nguningin harga resmi langsung mantan niki deres mengunjungi platform Instagram ring at Sanga-Sanga underscore Bali. Talar niki juga wenten ring website www.balihealingoil.com wenten ring www.sangasangaofficial.co.id.

Ini Gusta nih kenyaringin ge ayah Rengo Widangan Pemedilan Boy Rasusiani bergabung Rengo Widangan Penebal Wenten Poen Selamat Bu Made Warsini puniki cepet sembuh nih Dumogi benjang dados nyaringin ge ayah malih niki esok semua Wenten pada pego niki bergabung sareng ge ayah Telur Senamian Semoton Fox Sampun Anumun Kije-kije Stay tune sareng ge ayah Reng Tambang Tresna Malih Jibos Mantan niki Semoton Fox Nyata segala Sampun

0: Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox dan kerasa Niki sampun waktunya ge aya muput acara mangkin ring tembang tresna maminan sampun galas salah sewengi Niki. Sultan Fox juga Niki harus istirahat mangkin sampunang dilanjut untuk begadangnya yening nenten-wenten kegiatan. Nanging untuk Sultan Fox pun Niki sanik ari harus ngelembur. Semangat Sultan Fox, dumugi Niki dilancarkan segala pekerjaannya dan juga Niki cepat selesai emang dicepat istirahat juga Sultan Fox. Nggih. Sultan Fox dumugi benjang puniki Sultan matangi untuk kerahayuan segalanya dilancarkan termasuk juga rezekinya dilancarkan. Wah, cemasannya kan Sultan Fox gaya langsung mantan puniki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit lan sami-sami puniki tumbuh dadas lebih baik kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga sing ada lawan. Om

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sing Ada Lawan.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang Semang Semeton Fox Ring DJJ pada magena semangin mangkin. Zona Indonesia mewali sarang Gus Gandinya. Terus napa ringgalah dasa semang Bali aja bos. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99 kabar FM Voice of Sanga-Sanga. Punah pini ki sempeton. Beh jak semengan niki nadak sare sabah gumine genda niki nge. Sire niki sane durung manjus niki sempeton. Mawinan sempeton durung manjus niki mekade hujan mekade sabah niki nge. Punah pini ki cuaca ring kena sempeton napi ki patah sekadi ring wewidangan Denpasar Utara. Ring semengi mangkin niki sabah sempeton. Nah yening nyingain saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika utawi BMKG wilayah Denpasar niki memang rainane mangkin kenten nggih. Sebagian besar niki wilayah Pulau Dewata Bali keprediksi hujan ringan niki semeton. Nah, nanging niki semeton ring wewidangan Denpasar, Buleleng, Taler niki ring Klungkung lan Badung genda niki nggih. Nah, sebenarnya ring rainane mangkin keprediksi berawan niki semeton. Misi hujan abdi gitu aja kone niki semeton nggih. Nah, pun api aja aktivitas semeton ingetan dalar niki siaga yang minyak balur sanga-sanga lan sampun pasti ke Gus Gandhi niki siaga nimpalin semeton genda niki nggih melarapan teman-teman Indonesia nyantos nampe ring galah dase semeng male aja bos. Durus arengin ring 087808555993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi kenten taler. Ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Sinambi Gus Gandhi jagi nyiaga yang sarapan dumun niki semeton. Sinambi nyantos semeton sane nyarengin genda niki nggih. Ngiring piringin dumun niki teman-teman sade sampun Gus Gandhi siaga yang spesial untuk semeton Fox.

0: Anda di Zona Indonesia. Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-Sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: 8820. Sanga-sanga Omas Hiliran Heritage, a reflection of heritage.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang semang semeton sane sampun nyarengin Gus Gandhi niki. Adi pekejang orang niki Gus Gandhi. Apa kanggo Gus adi jama kerubung. Sing nawang len bekini dingin nih latik nih niki semeton. Beujanan bien niki dingin gitu niki nggih. Sing ada nak dagang mau buka soalnya niki semeton, makanya kewang ale penganget niki. Nasib nasib badane niki nggih. Rajang depan niki semeton. Sane sampun nyarengin niki ring semengi mangkin ring wewidangan kute kode niki melaporkan Pak Wayan Sugita ajus niki. Aduh berawan kau niki mata melihat langsung tanpa info BMKG Gus. Yen dini nak hujan Pak Yan sing perlu masih ningalin BMKG sebenarnya, tapi kan wajib niki sampai sore kengken kel nih. Aduh nggih Pak Yan kudiang menikin arusnya musim panas ya nih kok tiba-tiba niki jeng saget niki musim hujan gitu niki aduh sing idang prediksi mungkin Pak Yan. Rajang dalar niki wenten periring suka jiwa sane sampun nyarengin Gus Gandhi wenten ge Citra niki ring wewidangan Bangli kode niki ring semangi mangkin sampun sibuk niki medagang genda niki nge kopi sih. Nah dadua mesti gak harus ngadi mesti dadua nah ya. Rajang dalar niki semeton sane sampun nyarengin ring aplikasi Pak Wayan selamat niki ring samplangan taler niki wenten Bu Made Warsini rahajang sama Gus Gandhi saking nusa dua kone niki nyaringin nggih asane ngarse noah niki separuh aku Ari Sugina Dinasra ring jalan Gunung Andekase niki suksema sampun nyaringin Gus Gandhi wenten Beli Kadek Suwana niki sane sampun nyaringin suksema niki ring pengosekan Ubud dan pasar hujan boling dunia oleh hujan biyen metakon niki cekaing melit nih niki. Hujan, hujan, hujan, hujan, hujan, ngelibalang niki.

0: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon gek.
6: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
7: A few moments later.
5: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken gek.
6: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
5: Mimi, jek uleng tuni mekel saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur wak. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton

di Bali 99,3 FM Voice of Sanga Sanga Sing ada lawan Rahajeng Semang Mawali Niki Semeton Sane Sampun Nyarengin Gus Gandhi Dapa Galai Tudi Sabar-sabar Kemanten Dumun Mali aja bos Gus Gandhi Jagi Lanturang Dumun Ngoacen Sane Sampun Nyarengin Genta Niki Nge Sane Durung Nyarengin Ngiring Nae Semeton Masih panjang kebersamaan kita Tapi harus dari sekarang Niki Nyarengin Pangsing yang ngalan nyanan apa dana mepet waktu jaksing man muterin lagunya nah niki kenten niki semeton gih nah yening semeton niki jagi ngererah ultimate sanga-sanga taler niki jagi ngererah sani all produknya nih kenten niki gih jadi semeton sampunang bingung malih mawina niki sampun nampak saking genah semeton niki langsung ke manten dados ke Kimia Farma K24 Apotek, Apotek Century, Taler Niki, Ring de Keranjang Bali, tepatnya ini ring lantai 1 Niki nge. Jadi samian produk Sandi Wenten, ring outlet utawi but Sandi Gus Gandhi ucapangi wow produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Kenten Niki nge, Sandi seneng Taler Niki promo kenten Niki nge. Nah, Niki Wenten promo Niki semeton. Nah, dari April sampai Juni Niki nge. Jadi silakan semeton rauh kemanten ke Kimia Farma terdekat. Niki promonya ini menarik pisan semeton yening semeton niki numbas 3 minyak balur klasik kenda niki nggih utawi numbas 2 minyak balur ultimate. Nah, kenten talat niki yen numbas siki botol utawi 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik utawi ultimate. Jadi semeton niki presiden ngemolihin natural cream semeton nggih. Nah, sani senang promo niki rauhin ke manten ke tempat-tempat Kimia Farma terdekat ring genah semeton niki nggih. Berlaku sampai 30 Juni 2026.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Anggap ya yang udah membawa perjalanan kita di 47 menit lepas dari 7 pagi. Selamat berpagi. Selamat pagi dulu di sapa kembali. Nah, Niki Wenten, Bu Joni lan Pak Joni, Ring Bu Anu Indah, Niki nyaringin Gus Gandhi, Rahajeng Semeng Kemanten. Nitip salam ku Niki sareng pianak Titiangi, Wayan Joni Marta Ring Dalung, Wenten Talar Niki Madi Hendra Gunarta. Tembangnya ini sekali biasa kok ini litur ruang rindu buat Gus Gandhi Rahajeng tugas Kemanten. Ingat sarapan Gus. Nggih, suksesme. Sampun Gus Gandhi siagi yang talar niki tembangnya nggih. Sabar-sabar Kemanten. Wenten Gung Aji Apel talar niki suksesme sampun nyarengin ring semengi mangkin ring wewidangan Padang Sambian niki nggih. Punapi gatre niki Padang Sambian. Wenten Made Warsini talar niki Wenten Yan Bur Arini talar niki suksesme sampun nyarengin Gus Gandhi ring wewidangan Kesiman genda niki nggih. Wenten Ge Citra talar niki ring wewidangan Klungkung Klungkung ngene niki ring Bangli niki belih nyamat biyen nguel niki. Wenten beli kupit kurawe niki ring Nusa Dua suksesme niki sampun nyarengin ngene nggih. Request kangen band pokoknya niki. Wah, salamne niki sarang semeton warung Bali Kurawo Kemanten Rahayu sarang sami nggih. Sukseme niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Kenten talar niki wenten Bu Puput Nata niki ring wewidangan Besakih tembangnya niki sampun Gus Gandhi siagi nggih. Kesarengin talar niki Bu Jero Tampak Siring niki Tip X kene terserah beli Gus Gandhi lagune niki kenging dadi kene nggih. Sukseme niki.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox. Nah, puluhan babi di wilayah Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali ya, ditemukan mati mendadak. Jadi seorang peternak bahkan mengalami kerugian mencapai ya puluhan juta rupiah karena ya setidaknya 60 ekor babinya yang sudah siap panen ya ditemukan mati secara mendadak. Jadi hal ini pertama kali muncul ketika awal April 2026 lalu ya, dan juga tidak hanya di Badung Semeton, dan juga di kawasan Canggu juga sebanyak 25 babi ya ditemukan mati mendadak. Di kawasan Payangan juga ditemukan hal serupa. Nah, jadi menyikapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade ya, mengatakan jadi meningkatnya pemberitaan yang pasti unggahan di sosial media juga ditemukan terkait kasus African Swine Fever atau ASF atau juga demam babi Afrika ini ya. Jadi belakangan ini menimbulkan rasa khawatir di masyarakat. Jadi pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Bali, terutama peternak ya, agar tetap tenang serta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Nah, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke tribunbali.com.